0: pada puasa. Jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
1: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Bhikkhu Kuto Dharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
0: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
1: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
2: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
1: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
4: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
5: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi, dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
5: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jepang itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga
11: sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Ati Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
15: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
14: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Torekaton Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
0: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
21: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pak, napa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bola? Main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI, bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
0: dari Amerika, nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101 dan pukul 8 nanti juga pendengar kita akan mengikuti acara selanjutnya di kesempatan pagi hari ini, tentunya juga ibadah Minggu. Pendengar, kembali lagi untuk Anda ya, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan informasi masih bersama rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga di mana tata kelola tenda jemaah menjadi sorotan. Wamen Haji juga temukan daftar nama dicopot. Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar menemukan sejumlah kendala dalam pengelolaan tenda jemaah saat fase Ermusna. Dan salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah hilangnya daftar nama penempatan jemaah yang telah dipasang di tenda Arafah dan Mina. Pihak kementerian juga sebelumnya telah menyiapkan daftar nama jemaah di setiap tendanya sebagai langkah menjaga ketertiban. Namun kondisi menjadi salah satu penyebab munculnya ketertiban dalam tata kelola, di mana kementerian juga menduga ada pihak tertentu yang sengaja melakukan tindakan tersebut hingga menghambat upaya penertiban. Antrian keberangkatan dari Musdalifah menuju Mina sempat terganggu karena ketidaksabaran sebagian jemaah, serta situasi tersebut juga semakin rumit karena adanya provokasi yang mempengaruhi ketertiban. Pendengar
0: Pro 1.

0: 101.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di RRI Pro 1 Sengeliat. Pendengar informasi internasional, kali ini kami hadirkan untuk Anda di mana WHO juga mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak remaja dan kecanduan produk tembakau dan nikotin. Desakan ini ditunjukkan pada pemerintah di seluruh dunia menjelang hari tanpa tembakau sedunia yang tentunya juga jatuh pada hari ini. WHO juga mencatat sedikitnya 40 juta anak berusia 13 hingga 15 tahun di dunia saat ini menggunakan produk tembakau. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia juga mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin di kalangan generasi muda. Industri tembakau dan nikotin pun terus mengembangkan strategi untuk membuat produk mereka lebih mendarik, lebih mudah digunakan, lebih sulit ditinggalkan. Dan taktik tersebut juga dinilai secara khusus menyasar anak-anak, remaja, dan dewasa muda. WHO meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk membatasi paparan produk nikotin kepada generasi muda, yaitu melalui pelarangan produk beraroma, pembatasan iklan dan promosi, serta penguatan kawasan bebas asap rokok ataupun vape.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kali ini juga kita akan mengikuti silang gereja. Selamat mengikuti.

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini Putra Tunggalmu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di bait-Nya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan, ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit, ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat, ya. Lalu ketika buat resolusi,
saya ingin murah hati. Saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga. Saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan apa keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah, maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisah di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan. Sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan. Sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam bait-Nya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Ya. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta.
ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut perhatian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan, dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liucin Moi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hambamu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan darimu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaanmu, anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liucin Moi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dan

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersama
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: 1.
1: Akhirnya sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: 1.
1: Pendengar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan upaya pengendalian penyakit tuberkulosis dan HIV melalui penguatan deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat. Ya, dan Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Zaitun, juga mengatakan bahwa kedua penyakit tersebut menjadi prioritas penanganan tahun ini dan nilai memiliki dampak besar terhadap angka kesakitan dan kematian masyarakat. Zaitun juga mengatakan evaluasi terhadap pencapaian program di setiap fasilitas kesehatan terus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Puskesmas dan capaian program yang masih rendah didorong untuk belajar dari fasilitas kesehatan yang dinilai masih berhasil menjalankan program pengendalian penyakit. Ya, dan informasi ini juga pendengar kami kutip dari bubbleantaranews.com.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Esensi buku prosa Sungaliat Bangka Belitung.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali lagi pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepun Bangka Belitung memberikan sejumlah bantuan kepada korban musibah kebakaran yang terjadi di Desa Kaposang, Kecamatan Toboali pada hari Sabtu. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi sama Sekretaris Daerah, Asisten, dan beberapa Kepala OPD bertemu langsung dengan korban dan menyerahkan bantuan berupa sembako, asbes, bahan bangunan, serta berbagai kebutuhan logistik. Di mana dengan segala kemampuan keterbatasan, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan selalu hadir untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah. Novi, 34 tahun, yang menjadi korban kebakaran juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintahan Bangka Selatan.
2: Pro 1

0: 1.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Orang nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: dari Amerika, no.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, es.
2: Mana?
1: Neh, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah menyerap berbagai hasil pangan lokal, baik dari sektor pertanian maupun peternakan. Ya, dan pendengar, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Markus menindaklanjuti informasi masyarakat yang menyebutkan selama ini hasil panen petani belum benar-benar diserap maksimal oleh SPPG, di mana program Badan Gizi Nasional ataupun BGN tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, terutama sektor pertanian dan peternakan. Pemda Bangka Barat akan melakukan penguatan pengawasan agar SPPG sejalan dengan tujuan BGN mensejahterakan dan menguatkan perekonomian petani dan peternakan lokal.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungailat, dan kembali lagi kita hadirkan ragam informasi untuk Anda. Kali ini juga pendengar, informasinya di mana MPB Belitung gelar dialog publik pariwisata. Masyarakat peduli Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog publik pariwisata di Pendopo Tanjung Kelayang. Ketua MBP Abdul Hadi dalam sambutannya mengatakan dialog publik tersebut juga untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Adapun tema yang diusung dalam dialog tersebut adalah menuju pariwisata yang sukses, semangat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Dialog publik tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Belitung, Samsiri, dan didampingi oleh Sekda Belitung. Selain itu juga di mana Abdul Hadi juga mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan pasca timah. Maka dari situ pengembangan dan pembangunan pariwisata tidak boleh dilakukan setengah-setengah, yang tentunya juga harus banyak melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.
1: Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Mbak, ngapa lagi, Mbak?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pona tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Oh,
0: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus

Dimanapun Anda berada, tentunya juga saat lagi ada rekan Reta Kurniawan yang akan menemani Anda di Bangka Belitung siang. Selamat mengikuti acaranya dan selamat beraktivitas pendengar.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali. Bangka Belitung siang di kebersamaan kita untuk edisi hari ini bersama Rita Kurniawan menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1 di awal jumpa kita, untuk putra-putri Anda tercinta di rumah, kami hadirkan dalam program kita Idola Anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo apa kabar adik-adik di rumah. Kembali lagi bersama Kareta di program kita Diolah Anak di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan tentunya Kareta gak sendiri ya. Hari ini juga menghadirkan narasumber kita yang punya segudang prestasinya, tentunya didampingi oleh Sang Umi dan juga gurunya ya di hari ini. Yang pastinya pendengar, ketika berbicara potensi ya, setiap anak itu memiliki potensi dan kemudian juga bakat yang luar biasa. Dengan semangat kerja keras, juga tentunya dukungan dari keluarga, sekolah dan lingkungan, potensi itu bisa berkembang menjadi potensi atau prestasi yang membanggakan. Nah pendengar atau adik-adik ya, tidak sedikit anak-anak kita mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang sekaligus, baik itu olahraga maupun seni. Kesempatan ini dalam program Idola Anak ya, dalam tema kita melangkah lewat jurus dan nada, kita akan berbincang bersama seorang anak yang punya bakat luar biasa dan punya prestasi yang luar biasa. Udah senyum-senyum ya hari ini ya, senang sekali lihatnya. Baik, dia adalah Muhammad Kutbi Karim Al-Farizi, begitu. Biasanya disapanya Karim kalau saya nggak salah tadi ya. Merupakan siswa Min 2 Sungaliat yang sudah berhasil meraih juara 2 Festival Komite Kejurda Karate dan juga juara 3 Solo Vokal IC Fest, kalau saya nggak salah begitu informasinya. Dan tentunya didampingi oleh Sang Umi, ada Umi Novi dan juga Sang Guru, ada Bunda Kiki di siang hari ini. Nanti adik-adik bisa gabung bersama Kareta di hari ini, bisa tanya-tanya juga ya, bisa kulik-kulik juga gimana sih Karim ini bisa berprestasi, boleh di kebersamaan kita untuk hari ini. Kareta sapa dulu nih narasumber kita, ada Muhammad Kutbi Karim Al-Farizi. Halo, Assalamualaikum Karim.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Sehat. Namanya panjang kali, cakep sekali namanya gitu ya. Kayaknya punya arti tersendiri ini namanya gitu ya. Kalau boleh tahu nih, ini panggilnya ibu aja gitu ya. Kalau boleh tahu nih, tahu nggak arti nama dari Karim sendiri gitu?
1: Tahu.
0: Coba jelasin sedikit aja.
1: Nama Karim itu berasal dari salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah.
0: Artinya
1: Karim itu artinya yang maha mulia.
0: Oke, baik. Jadi diambil dari situ ya. Oke, baik. Narasumber kita yang kedua ada Umi Novi. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Umi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, ini selalu setia mendampingi si anak ya Umi ya.
2: Iya, selalu.
0: Selalu, oke, baik. Dan juga ini gak kalah juga ini motivasi pendukung juga gitu ya, dari prestasi Sang Karim ada ibu gurunya, ada Bunda Kiki. Assalamualaikum Bunda Kiki.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bunda?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik sehat. Ya, sehat ya. Terima kasih sebelumnya ya buat semuanya udah hadir di Idola Anak untuk hari ini. Dan ini kan sebagai motivasi juga buat anak-anak di luar sana yang mungkin punya prestasi, punya bakat, punya minat, kadang-kadang kan mungkin enggak dikembangkan, tidak didukung oleh orang tua. Nah di sini jadi motivasi juga buat orang tua di luar sana bahwa anak-anak itu harus didukung gitu ya bakat minatnya. Nah, dan untuk hari ini kita akan sedikit mengulik ini ya pendengar, prestasi dari Muhammad Kutbi Karim Al-Farizi. Baik. Nah, sebelum nanti kita jauh lagi melangkah dengan berbagai pertanyaannya juga, hari ini kita ngobrol bareng aja gitu ya. Kita ngobrol santai saja. Karim, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ke teman-teman di rumah, Karim saat ini duduk di kelas berapa dan apa saja hobinya di luar dari kegiatan atau prestasi yang sudah diraih. Karim, silakan.
1: Oke. Sekarang Karim menduduki kelas 6 SD Min 2 Bangka. Kalau hobi
0: selain nyanyi dan karate gitu.
1: Oke. Karim juga hobi menggambar, bermain bola, dan juga ada sedikit suka bermain e-sport, dan suka belajar IT.
0: Wow, jadi lebih ke IT gitu ya. Tapi ya, kalau dari beberapa yang tadi disebutkan Karim, yang paling disukai apa tuh kalau saat ini?
1: kalau saat ini yang agak-agak sering ya,
0: mm-hmm.
1: sering belajar IT sama menggambar.
0: Sama menggambar, tapi nggak pernah ikut lomba menggambar gitu?
1: Belum.
0: Oh belum, jadi lebihnya ke karate dan vokal tadi gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Nah kalau boleh Ibu tahu gitu, sejak kapan nih Karim mulai belajar karate dan mendalami karate itu sendiri?
1: Kalau karate dari kelas 1 SD mulai karate.
0: Oh dari kelas 1 SD?
1: Iya. Kalau seriusnya mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang.
0: Sampai sekarang masih ya?
1: Masih.
0: Udah ban berapa?
1: Udah ban hitam.
0: Oh wow, keren. Baik. Nah ini kan lomba karate. Karate ini kan ibaratnya potensi untuk ya, ini kan bela diri gitu ya, Umi ya,
2: yeah.
0: Artinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang umi, kan ada rasa ketakutan gak ketika Karim begitu ya lomba karate ini, kan potensi untuk terjadinya, mohon maaf gitu ya,
2: cedera
0: gitu, besar gitu ya. Nah ini gimana Umi, sebagai perasaannya sebagai seorang ibu?
2: Kalau saya ya, karena dari kecil dia ini aktif dan suka dari TK tuh suka berantem loh.
0: Oh.
2: Suka berantem
0: gitu ya.
2: Makanya waktu SD kelas 1, oh ini kayaknya lah, masukin ke karate aja.
0: Oh, gitu.
2: Karena basicnya abi dia kan memang karate. Basic abinya memang karate kan. Jadi sudah masukin ke situ, jadi tersalurkan gitu.
0: Oh, bakatnya, minatnya.
2: Jadi
0: gitu ya.
2: Kalau untuk ketakutan sebagai seorang ibu pasti ada.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kalau di dalam karate itu sebenarnya karena sudah ada peraturan-peraturan, jadi insya Allah aman.
0: Aman gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang suka berantem.
2: Yeah.
0: Jadi bakat minatnya dilihat dari situ. Ini keren gitu ya. Jadi ada kayak ada wadahnya gitu yeah. ya. Oke, okay, baik. Nah, Karim, siapa yang pertama kali memperkenalkan karate ini ke Karim gitu?
1: Kalau memperkenalkan karate ini yang pertama kalinya keluarga.
0: Dari abinya?
1: Ada dari abi sama dari sepupu.
0: Oh.
1: Dulu Karim waktu pas masih kelas 1 SD, Karim kan lagi main ke rumah nenek ya. Waktu itu abang-abangan sepupu Karim itu abang sama kakak nih kan.
0: Iya.
1: Dulu itu mau berangkat karate.
0: Ah.
1: Aku sama sepupu aku yang lain itu kan masih kecil.
0: Iya.
1: Jadi dulu itu diajakin, mau Karim, mau enggak ini ikut karate?
0: Oke. Okay.
2: Jadi ikut dia.
1: Karena aku enggak ada kegiatan apapun di rumah nenek kan selain main. Jadi aku ngikut aja, kayaknya seru nih.
0: Oh, gitu. Jadi tertariknya kayak gitu.
1: Iya.
0: Serunya di mananya serunya? Karena mungkin ada bisa apa ya berantemnya ya. Gitu ya. Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Saya ke Bunda Kiki. Bunda Kiki, di ya? SD Min 2 apakah memang ada kegiatan ekstrakurikuler karate atau mungkin ketika lomba ini mungkin dari SD gitu yang menyalurkan atau seperti apa ini Bunda?
3: Kalau ekskul itu di madrasah kami sih belum ada.
0: Belum.
3: Jadi kalau
0: ya?
3: Untuk ya kalau untuk minat bakat yang lain itu bisa mereka mengembangkannya di luar.
0: Oh,
3: di luar.
0: Gitu.
3: Iya, jadi ada juga kan yang ikut ekskul kayak apa namanya? Selain karate ya. Ada yang apa
2: nih?
3: Ya pramuka. Kalau pramuka di sekolah ada sama hadroh kalau di sekolah. Hadroh sama pramuka. Karim juga termasuk
2: vokalis.
3: Anak yang aktif vokalis gitu di hadrohnya.
0: Oh.
3: Iya.
0: Oh gitu. Jadi ini juga salah satu yang tadi di menjadi prestasi dari seorang Karim tadi gitu.
3: Iya, jadi dia vokalisnya Min 2 gitu.
0: Oh, vokalisnya.
3: Iya, vokalis.
0: Oke. Okay. Ada grupnya, nama grupnya?
3: Kolbun Saat. Kalau Min 2 Bangka itu nama hadrohnya Kolbun Saat.
0: Kolbun Saat. Oke. Okay. Yeah. Dari kelas berapa nih Bunda Kiki jadi vokalisnya Kolbun Saat?
3: Kayaknya dari kelas 3 ya.
0: Sampai sekarang?
3: Iya, sampai sekarang. Malah dia bingung kayaknya ini karena mau ada acara pelepasan kan. Jadi si Karim ini mau vokalis apa-apa gitu ya. Banyak banyak jobnya gitu.
2: Jobnya banyak.
0: Iya. Kayaknya kalau Karim pilih yang mana nih Karim?
1: kalau bisa semuanya ya semuanya.
0: Oh, ntar dibelah dong gitu ya. Asal bisa membagi waktu aja ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, Karim, berbicara terkait karate kan pernah mengikuti kejurda karate gitu ya, hingga meraih juara kedua Festival Kumite gitu. Nah, bisa ceritakan nggak pengalamannya di kejurda tersebut? Kapan gitu kegiatannya?
1: Oh, waktu itu kami kegiatannya di Pangkal.
0: Di Pangkal Pinang. Ya, Pangkal ya. Kapan itu kegiatannya? Tahun ini, tahun sebelumnya?
1: Tahun kemarin.
0: Oh, tahun 2025.
1: Iya. Waktu itu kan kami mau apa ya?
0: Bunda bisa bantu, Umi bisa bantu mungkin.
2: Jadi mau saya jelasin dulu sedikit ya,
0: boleh.
2: Mbak ya. Dia ini menang di open juga. Jadi kalau di karate itu, kalau di festival itu biasanya untuk coba-coba.
0: Oke.
2: Baru coba-coba pertama lomba biasanya di festival. Kemudian dia di open itu biasanya untuk atlet. Jadi dia kemarin juga menang di open kata apa komite bang?
1: Kata.
2: Open ada kata. Terus yang di Koba kemarin menang juga di komite ya.
1: Kata.
2: Yang pokoknya ada dua, menang di open sama kata dia. Di Kejoda sama yang di Koba ya.
0: Ya. Oke. Okay. Itu berarti tingkat provinsi ya?
1: Belum.
2: Masih kabupaten.
0: Oh, mewakili itu. Kabupaten Bangka berarti ya. Oke, kalau mewakili Kabupaten Bangka dari karate ini, bawa nama sekolah nggak, Bunda? Bunda Kiki?
2: Biasanya O2SN ya, Bunda?
3: Iya, biasanya ikutnya yang O2SN. Oh. Kan ada O2SN, O2SN juga, kan?
0: O2SN pernah ikut juga, berarti?
3: Ikut. Pernah ikut.
2: Tapi yang juara O2SN kemarin, juara 2 itu adiknya.
0: Oh, gitu.
2: Adiknya yang cewek.
0: Oh, punya adik juga. Ada. Karate juga. Karate juga. Oh, keluarga karate berarti gitu ya.
3: Iya. Karateka semua.
0: Karateka semua. Wah, keren. Umi enggak karateka kan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oke, berarti pernah ikut O2SN juga karate?
2: Pernah.
0: Oke, itu gimana? Menang?
2: Yang itu belum, karena kalau yang untuk Pantaran Karim waktu kemarin ya, itu lawannya memang Masya Allah memang bagus-bagus semua memang.
0: Oh, gitu, tapi nggak putus asa ya, tetap iya, lanjut gitu ya. Oke, ini udah kelas 6, berarti udah selesai ujian? Karim?
1: Udah
0: selesai, berarti nanti akan melanjutkan ke SMP. Masih tetap ditekuni karate-nya?
1: Masih
0: ya. Oke, baik. Nah, ketika lomba gitu, apa tantangan terbesar yang dirasakan Karim ketika ikut lomba itu?
1: Tantangan terbesarnya?
0: Apa mungkin, wah, lawan-lawan ini bagus-bagus sekali gitu. Gimana nih persiapannya juga yang dilakukan gitu?
1: Yang tantangan terbesarnya itu Karim harus bikin diri jadi lebih semangat lagi.
0: Oke, gimana tuh cara bikin semangatnya?
1: Memotivasi diri sendiri.
0: Memotivasi diri sendiri. Tapi Umi motivasi juga kan?
1: Iya.
0: Nah, pasti. Gimana nih Umi memotivasi sang anak untuk lomba gitu? Dan mungkin dari sekolah juga kan gak tinggal diam ya Bunda Kiki ya. Ada motivasi tertentu juga. Ketika menang juga mungkin ada kayak reward juga gitu. Nah, ini gimana nih? Boleh Umi dulu deh.
2: Kalau dari kami selaku orang tua, dukungannya pasti yang pertama ya, waktu ya, berarti kami selalu mendukung Karim. Terus fasilitasi latihannya. Terus di rumah juga dia selain latihan luar, dia juga latihan sama abinya.
0: Oh, sama abi. Okay.
2: Dia tetap latihan sama abinya kayak gitu. Terus dikasih tahu nih tujuan dia karate apa.
0: Enggak buat jago-jagoan gitu ya Umi ya. Ayo.
2: Senyum dia.
0: Senyum ya Karim ya.
2: Ya pokoknya lalui prosesnya dengan sabar, insya Allah tampilkan yang terbaik. Kalau hasilnya juara, alhamdulillah. Gak juara gak masalah, yang penting dia udah nampilin yang terbaik gitu.
0: Udah
2: aja.
0: Udah mencoba juga gitu ya. Oke, kalau dari sekolahnya gimana nih? Bentuk support, bentuk dukungan yang diberikan oleh gurunya, juga mungkin teman-teman sekolah juga mensupport semua nih ya Bunda Kiki ya.
3: Iya pastinya, karena di sekolah itu kan memang untuk mencari bakat dan minat anak ya. Jadi seperti kalau kemarin selain karate, karena memang di sekolah tidak ada eskul karate ya. Jadi kami juga di situ jika ada lomba-lomba, event-event tertentu, tentunya harus kami ikuti agar apa, anak berani mencoba.
0: Yeah.
3: Jadi selain anak melatih percaya dirinya, dia juga bisa mengukur, oh sejauh mana sih pengetahuan aku dibanding teman dari sekolah lain gitu. Jadi kami selalu memotivasi anak, khususnya anak-anak yang sudah punya bakat tertentu, itu selalu ingin kami asah, ingin kami gali agar lebih kuat lagi dan lebih besar lagi di bidang itu minatnya gitu. Termasuk si Karim ini kemarin ikut OMI juga kan, ada OMI itu singkatannya Olimpiade Madrasah Indonesia.
0: Wow, gitu. Keren.
3: Nah, jadi dia ikut bidang IPAS ya Bin, IPAS. Ya IPAS gitu. Kebetulan alhamdulillahnya di tingkat kabupaten menang kemarin Bang, juara berapa Bang? Juara tiga. Jadi ke tingkat provinsi, sayangnya mungkin karena dari berbagai macam kabupaten ya lawannya. Jadi baru itu iya, dan itu juga baru pertama kalinya ikut.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi banyak banget ya prestasinya ya.
3: Iya,
0: Masya Allah.
3: Alhamdulillah gitu ya, Bang ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau di Min sendiri ini kan mungkin banyak ya tadi ya, Bunda Kiki ya, ekskul gitu yang memang mengasah bakat minat dari siswa-siswi di sana gitu. Yang paling menonjol, mungkin yang banyak prestasinya saat ini diperoleh dari bakat minat itu apa nih di SD Min Sungai Liat, Bunda Kiki?
3: Kalau di kami sih seringnya itu hadroh ya, ikut event-event tertentu.
0: Hadroh.
3: Jadi
0: kolbu saat tadi.
3: Iya, hadroh kolbu saat itu biasanya ada juga yang diundang gitu. Kalau ada acara apa gitu, nanti mengisi acara gitu. Nah, selain itu kami ada kelas olimpiade. Jadi misalnya anak-anak yang memang bakatnya di bidang akademik itu bisa nanti ikut di kelas olimpiade itu, misalnya sukanya matematika nih, nah jadi ikut yang olimpiade matematika, jadi nanti dia belajarnya di situ khusus untuk matematika begitu.
0: Oke, baik. Nah, teman-teman pendengar juga Bunda di rumah ya, Karim ini selain karate juga bisa vokal gitu ya, dan menjadi juara juga gitu kalau nggak salah ya tadi ya, sempat menjadi prestasi juga di vokalnya gitu ya Karim ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini sejak kapan nih nyanyi? Apakah mungkin pas karate suka dengar musik juga atau gimana nih timbul tiba-tiba kok bisa nyanyi? Dari karate ke nyanyi ini kayaknya agak jauh juga gitu ya. Iya, benar enggak sih?
3: Iya, benar.
0: Kalau mungkin nyanyi sama nari mungkin agak seimbang lah ya. Gitu ya. Okay. Ini karate nyanyi gitu. Gimana nih? Sejak kapan nih Karim suka nyanyi? Kok bisa suka nyanyi gitu? Cowok bisa suka nyanyi, biasanya kalau karate kan maco ya. Bukan berarti nyanyi itu gak maco, tapi kebanyakan yang maco itu kan mungkin lain lagi hobinya. Tapi ini bisa suka nyanyi, kenapa? Sejak kapan gitu?
1: Kalau suka nyanyi memang dari kecil.
0: Oh, dari kecil udah suka nyanyi?
1: Iya, soalnya
0: jadi suka nyanyi dulu baru karate?
1: Iya.
0: Oke.
1: Soalnya Umi Abi juga sering muterin lagu kalau di rumah.
0: Oh gitu.
1: Umi, dari kecil.
0: Umi sama Abi yang suka nyanyi juga maksudnya.
2: Iya.
3: Vokalis juga.
0: Umi vokalis.
2: Bukan. Dulu pernah ikut itu apa? Apa yang kalau yang sama-sama itu?
0: Paduan suara.
2: Ah, paduan suara. Dulu pernah menang paduan suara.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi karate dari Abinya, nyanyi dari Uminya, diambil semua gitu. Yeah.
3: Jadi anaknya multi talenta ya,
0: Bu ya. Oke, keren banget. Nah, gimana nih untuk nyanyi, proses vokal, latihan vokal yang biasa dilakukan di rumahkah atau mungkin di sekolah juga memfasilitasi? Mungkin Karim dulu dulu jawab nih. Latihannya gimana?
1: Latihan?
0: Iya, latihan vokalnya.
1: Kalau latihan, di rumah sering latihan.
0: Sama Bunda, sama Umi?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Adik ada, juga, ada juga sering suka nyanyi.
0: Oke, okay. ada latihan les. Khusus nggak, les nggak gitu?
1: Dulu sempat ada yang ikut les, dari kelas 3 sama kelas 4 atau kelas 5 terakhir.
0: Oh gitu, 2 tahunan ikut les. Ya. Terus sekarang nggak lagi?
2: Sekarang nggak lagi.
0: Oh, kenapa?
2: Udah fokus di rumah kalau sekarang. Karena kan kegiatan yang akademik kan udah mulai padat. Jadi lesnya diberhentiin dulu, dia di rumah aja sama Umi sama Abinya gitu.
0: Oh, untuk vokal ya, latihannya. Tapi kalau dari sekolah memfasilitasi enggak Bunda Kiki untuk vokal ini? Sedangkan tadi ini menjadi vokal dari Kolbun Saat tadi gitu ya.
3: Itu salah satunya ya. Mm-mm. Jadi
0: berarti masih ada salah dua ya?
3: Enggak. Fasilitasnya itu yang pertama. Mm-mm. Jadi si Karim ini karena kita sudah tahu punya bakat di bidang vokal. Mm-mm. Nah, jadi dia terus diajak dalam event-event Hadroh tadi. Mm. Jadi yang kedua, selain dari ikut event, dia juga kalau ada acara-acara di sekolah, itu sebagai tamu undangan, istilahnya tuh apa ya, pembawa apa, pengisi acara. Jadi nanti kalau ada event pentas seni atau apa, jadi nanti dia juga selalu ikut tampil dia, gitu. Jadi selalu ikut untuk tampil nyanyi solonya.
0: Oke, gitu. Kemarin juara 3 solo vokal di ACFest, Islamic Center gitu ya.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Oh. Itu tahun 2024 kalau nggak salah.
0: Oh, kegiatannya. Yeah. Dan biasanya memang tiap tahun ya ada kegiatan ACFest itu ya?
3: Iya, biasanya sih. Biasanya.
2: Tapi kemarin nggak ada punya.
3: Kalau tahun kemarin dia diganti jadi lomba azan.
0: Oh, lomba azan. Oke. Okay. Jadi lebih ke lagu-lagu yang bernuansa Islami religi.
2: Wah, kalau di sekolah tapi.
3: Kalau di luar juga bisa. Dia bisa yang dari barat, timur, pokoknya ya bisa segala macam genre kayaknya ya.
0: Wah, banyak nih genrenya.
1: Kalau di rumah juga aku sering latihan itu. Apa? Kebetulan karena abinya dulu kan pemain band. Nah, salah satu pemain band. Oh, jadi abinya bisa ngebantu kayak kurangnya nih, gimana sih kurangnya di sini?
0: Oh, gitu.
1: Dibantu-bantu nanti sama.
0: Berarti bisa main alat musik juga?
1: Bisa.
0: Alat musik apa?
1: Gitar, drum, bisa. Bukan semua.
2: Abangnya
1: loh. Abang. Kalau aku sih
2: Hadroh.
1: Baru alat daruka, baru semua alat Hadroh baru bisa.
0: Oh, Hadrohnya. Hmm.
1: Kalau gitar baru mau belajar.
0: Enggak apa-apa, masih banyak ya waktunya.
3: Iya, masih baru kecil ya,
0: masih
3: Bu
0: kecil,
3: ya.
0: Masih kecil, tapi udah banyak prestasi. Nanti takut enggak bisa bagi waktunya ya, Bunda ya. Tapi kayaknya relax, enjoy aja ya, lihat cari gitu ya. Enggak ada misalnya, kadang-kadang kan anak kalau di pressure yang tekanannya lebih banyak dengan kegiatan ini mungkin perasaannya mungkin akan tertekan ya, tapi ini kayaknya enggak ya. Relax aja, santai aja, Bun.
2: Iya, karena kami mencoba untuk mensupport hal-hal yang dia suka. Mm. Berhubung sukanya banyak, ya kami tetap support. gitu. Jadi kami enggak memaksakan nih. Ibaratnya dia memang enggak suka nih misalnya mapel ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain, kami enggak memaksakan dia harus bisa, harus pinter kayak gitu, enggak. Lulus KKM aja enggak apa-apa, Bang. Yang penting kalau yang hobinya yang lain tuh harus lebih tinggi daripada itu kayak gitu. Jadi disupport, lebih disupport ke yang hobinya dia. Jadi dia enjoy kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi enggak ada paksaan ya dari Umi dan Abi gitu ya, Karim ya.
1: Iya.
0: Kamu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, enggak ya?
1: Iya. Alhamdulillah enggak.
0: Enggak ya. Jadi apa yang Karim suka didukung sama Ami sama Ubi.
1: Iya.
0: Sama Bunda Kiki juga.
1: Iya. Iya.
0: Oke, Bunda, ke juara 3 vokal solo vokal ini berarti utusan dari sekolah ya?
3: Iya, utusan dari sekolah.
0: Iya, ini kan kalau Hadroh ini nggak satu orang gitu, banyak ya?
3: Iya, tim.
0: Tim gitu ya. Dan untuk melatih tim ini juga mungkin nggak mudah ya, Bun ya?
3: Iya, pastinya, karena untuk menyatukan suara dalam alat musik itu kan butuh konsentrasi dan latihan yang penuh pastinya. Gitu. Jadi biar kompak itu pun kadang ya, namanya juga anak-anak ya. Ada yang emosinya lagi kalau gak stabil ya.
0: Kadang-kadang kalau bad mood gak bisa
3: gak bisa dipaksa gitu kan. Nah, jadi lihat-lihat sikonnya kalau latihan tuh pas momennya tepat, bisa serius, bisa bagus. Nah, kalau lagi gak itu ya biasalah, ada hasilnya juga yang agak kurang bagus gitu. Tapi alhamdulillah mereka selalu semangat kalau untuk latihan.
0: Ada berapa personel di Kolbun Saatnya?
3: 16 kalau yang 16 tim
0: Hadroh. Itu banyak banget ya, banyak, anak-anak 16 orang yang beda kepala gitu ya, beda mood juga. Itu melatihnya agak sulit mungkin ya.
3: Lumayan. Mana kan anak SD ya. Jadi tingkatan emosionalnya tidak bisa kita ukur, oh kamu harus seperti kayak yang ibu mau gitu kan, gak bisa. Jadi ikutin aja alurnya, kalau pas lagi mereka happy-happy, nah itu mudah koordinasinya gitu.
0: Oke, baik. Nah, bisa Karim jadi vokalnya gimana nih?
3: Karena memang si Karimnya juga dari awal kan, dari kecil dia juga udah suka nyanyi. Jadi pas dilihat kayaknya bagus nih nih anak buat vokalis.
0: Ada seleksi
3: gitu.
0: Mungkin yang dilakukan
3: gitu. Kalau seleksi sih enggak yang seleksi-seleksi ketat amat gitu ya. Mm-mm. Cuma pas waktu kalau pelajaran itu kan kita bisa lihat nih, oh ini nih bakatnya di nyanyi nih. Nah kalau dia di apa namanya, bentar. Kalau di bakat yang lain selain nyanyi, dia juga bisa sih banyak. Kalau editing video juga bisa. Wow. Jadi dia, dia bisa ya. Dia suka IT tadi kan, gitu. Si Karim nih cerdas anaknya, gitu.
0: Masya Allah.
3: Ya jadi dia mudah menangkap instruksi jika kita berikan perintah apa, jadi dia nalarnya jalan dan langsung dilakukan gitu.
0: Oke, baik. Padahal usianya baru berapa bun usianya?
2: 12 tahun, jalan 13
0: ya. Oke, tapi udah bisa IT juga. Ya, anak penasaran keren ya kalau pegang gadget gitu ya.
3: Oh, nomor satu ya kalau gadget ya.
0: Suka enggak pegang gadget?
2: Suka. Udah dikunci aja masih dibuka.
3: Bisa bobol kunci dia.
0: Bisa bobol kunci ya. Oke, baik. Nah, kita juga mengajak pendengar kita gabung ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Sepertinya ada WA nih Bunda, Umi dan Karim ya, mungkin bisa ditanggapi dari teman kita ini ya. Ini dari Pak Dian di Sungai Liat katanya. Wah, bapak-bapak ini ya. Katanya gimana cara Kudbi membagi waktu antara karate, nyanyi dan sekolah, dan bagaimana dari orang tuanya juga mengatur jadwalnya? Baik, terima kasih. Boleh ditanggapi nih. Siapa dulu nih? Karim dulu ya.
2: Karim dulu.
0: Nah, gimana nih Karim bagi waktunya? Tadi kan juga banyak ya kegiatan-kegiatan dilakukan gitu ya. Belajar iya, karate iya, vokal iya, belum yang IT-nya, belum yang lain-lainnya. Gimana tuh cara bagi waktunya? Belum mainnya juga tadi gitu ya. Coba. Ini Pak Dian ini pengen dengar katanya, mungkin nanti bisa diterapkan ke anaknya.
1: Kalau aku biasanya didahulukan sholat sama sekolah dulu.
0: Oke.
1: Baru setelah itu lanjut ke les non akademik sama les akademik. Misalnya kayak les sekolah atau les di luar sekolah atau karate dan lain sebagainya kayak gitu. Aku juga tidurnya setelah isya biar badan tetap fit.
0: Oh, setelah isya udah tidur.
2: Iya, anak-anak pokoknya setelah isya harus tidur.
0: Oh, oke, okay. Batasnya sampai jam berapa tuh?
2: Pokoknya jam 9 itu harus tidur kecuali dia lagi ada live
1: streaming,
2: ya.
1: Live streaming. Kalau misalnya aku ada kegiatan live streaming nih,
2: paling jam 10.
1: Palingan jam 10 atau paling jam 11 itu setengah 11. Itu udah, yang paling lama ya.
2: Udah tidur.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, mungkin dari Umi nih bisa lebih begitu menambah bagaimana cara membagi waktunya. Biasanya kan mungkin dari orang tua yang lebih mengatur gitu ya. Gimana Umi?
2: Iya, kalau kami ya dijadwalin benar. Jadi yang utamain agama dulu pokoknya.
0: Oke.
2: Okay. Salatnya dulu.
0: Salat dulu ya.
2: Terus urusan sekolah diselesaikan dulu. Selesai urusan sekolah, kalau ada les ikut, baru ikutin les. Sudah ada jadwalnya masing-masing kan lesnya ya. Kemudian baru kalau ada waktu istirahat, jeda, nggak ada kerjaan, biasanya diisi sama latihan nyanyi. Gitu.
0: Okay,
2: jadi latihan nyanyi ini waktunya nggak
0: setiap hari gitu ya.
2: Pas karena dia udah, kami rasa dia udah lumayan kan suaranya. Jadi kalau ada waktu baru latihan nyanyi gitu. Okay. Kalau kayak ini kan bentar lagi ada libur panjang nih. Nah, kalau ada libur panjang kayak gini biasanya latihan vokal itu lebih diperbanyak gitu.
0: Oke, baik.
2: Tidur sama jaga istirahat. Tidur itu anak-anak pokoknya harus jam setelah isya harus tidur semuanya gitu.
0: Oke, baik. Karim, tadi kan Umi mengatakan kalau libur latihan vokalnya diperbanyak gitu.
1: Yeah.
0: Kira-kira keberatan enggak? Kan libur.
1: Ini biasanya kalau libur itu
2: Sabtu minggu
1: dan kalau misalnya ada tanggal merah nih biasanya kami
0: iya boleh coba lanjutkan lagi
1: sama Umi sama Abinya dimulai. Biasanya kalau mau main ini ya
2: e-sport
1: kayak gitu
2: ya. Dibolehin gitu.
1: Dibolehin. Cuman paginya harus
2: ada kegiatan di rumah.
1: Ada kegiatan
2: dulu
1: di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Ibaratnya bantuin dulu di rumah ibarat, nih. Ibaratnya apa bersih-bersih, pokoknya buat dia jadi disiplin dulu kayak gitu nah.
0: Yeah.
2: Nah, setelah itu baru boleh nih dikasih waktu untuk dia bermain.
0: Artinya tidak mengekang kebebasan seorang anak gitu ya, Umi ya.
2: Kalau untuk waktu weekend biasanya dikasih.
0: Dikasih gitu. Ah, iya, oke. Okay. Jadi kalau untuk bermain gadgetnya mungkin ada waktu-waktunya juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tapi enggak keberatan ya. Kalau libur kayak gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak, oke okay. Nanti dipotong jajan sakunya. Oke, okay, ini ada lagi nih pertanyaan ya. Boleh mungkin ditanggapi ya dari Mbak Iren di setengah lihat. Katanya mau tanya, apakah setelah ini ketika Karim akan menginjak tingkat SMP akan mencoba hal-hal baru lagi katanya. Kira-kira apa nih? Wah, ada yang kepo nih Karim. Yuk, boleh. Ini dari Mbak Iren di setengah lihat. Silakan Karim, jawab dulu.
1: Pasti dong.
0: Iya pasti dong. Coba apa di, pasti dongnya apa nih?
2: Di MTS loh.
0: Lanjutnya kira-kira kemana nih?
2: MTS.
0: MTS.
2: Udah diterima alhamdulillah.
0: Oh udah diterima. Ya. Oke baik. Terus nanti kegiatan-kegiatan apa lagi? Ada hal-hal baru lagi yang pengen dicoba gitu?
1: Kemungkinan banyak hal-hal baru yang akan dicoba nanti.
0: Coba apa nih hal-hal baru yang pengen dicoba?
1: Di situ kan ada kayak
2: ekskul.
1: Banyak ekskul ya.
2: Ekskulnya banyak.
1: Ada mulai dari
2: robotik.
1: Ada
2: apa kayak siaran kayak gitu.
1: Vokal nyanyi.
0: Oh, ada. Broadcasting.
2: Broadcasting ada gitu.
1: Broadcasting juga ada. Banyak ekskulnya di situ.
0: Banyak ekskulnya ya. Dan nanti mungkin bisa jadi narasumber juga di RRI gitu ya.
3: Lagi. Kalau diundang lagi ya.
2: Kalau diundang lagi.
0: Kalau udah SMP kan tingkatnya beda lagi, bisa di Pro 2 nanti kegiatan-kegiatannya.
2: Oh iya.
0: Iya, kan udah remaja. Karena kan di situ memang lebih untuk kawula muda gitu.
1: Oh, iya, iya.
0: Oke, baik, keren, baik ya. Nah, kita nanti akan lanjut lagi ya, Bunda,
2: siap,
0: Umi, siap. Karim, nanti kita akan lanjut lagi. Kita break dulu sebentar ya. Dan nanti di akhir mendengar kita juga akan dengar suara Karim sang vokal Kolbun saat ini seperti apa sih. Penasaran jadinya gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Tetap bersama Pro 1 di program kita Idola Anak.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, para saat ini, walaupun saat ini Anda berada, kita masih dalam program Idola Anak, masih bersama Muhammad Kutbi Karim Al-Farizi ya, dan juga ada Umi Novi sama Bunda Kiki di kebersamaan kita untuk pagi, siang hari ini, bukan pagi, udah siang ya. Nah, tentunya kita masih mengajak adik-adik semua yang gabung, dan sepertinya Ibu udah terima WA lagi nih, Karim, bisa ditanggapi ya Karim ya?
1: Insyaallah
0: bisa. Ini
1: dibantu sama uminya. Oh, iya.
0: Umi siap, Umi sama Bunda siap di belakang gitu ya. Oke, baik. Pertanyaannya ini dari Indah di seputaran Sungai Liat. Karim, bagaimana caranya mengatasi rasa gugup sebelum lomba atau pertandingan? Bisa dong bercerita. Baik. Nah, gimana nih Karim? Masih demam panggung nggak? Rasa kedepnya gimana tuh mengatasinya?
1: Kalau gugup, sekarang udah alhamdulillah nggak gugup lagi.
0: Nggak gugup lagi. Oh udah biasa ya. Kalau lihat orang banyak biasa. Di depan udah biasa ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana tuh caranya? Sebelumnya kan pertama-tama ada gugupnya tuh.
1: Iya. Ya. Pasti pernah.
0: Gimana caranya?
1: Biasanya saya berdoa dulu.
0: Oke.
1: Tarik nafas dalam-dalam. Lalu mengingat kembali latihan yang sudah saya lakukan.
0: Ah gitu. Ya. Intinya kalau persiapannya udah matang pasti lancar lah gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, kayak kita ulangan, ujian gitu ya. Kalau ujian kemarin gugup enggak?
1: Gugup-gugup sedikit. Gugup
2: sedikit. Lebih gugup di sini kayaknya dia.
0: Oh gitu. Ya. Tapi udah ini artinya udah ada ya nilai kelulusannya udah ya?
3: Udah ya. Iya, tanggal 2 insya Allah kita akan pengumuman kelulusan. Oh, 2 Juni.
0: 2 Juni. Iya. Oh, hari Selasa gitu
3: iya.
0: Ya.
3: Iya.
0: Karim lulus kan Bunda Kiki ya?
3: Insya Allah ya.
0: Oke, baik. Nah gitu ya cara mengatasinya ya. Tapi sekarang gak gugup lagi kan?
1: Tapi sekarang alhamdulillah udah gak gugup lagi.
0: Oke, kira-kira ada tokoh atau idola yang menginspirasi Karim gak selama ini? Siapa ya? Coba?
1: Tokoh idola?
0: Iya, tokoh ke idolanya.
3: Yang memotivasi abang gitu.
0: Yang memotivasi bisa misalnya karakter
3: abang berubah, gitu. Abang nyanyi, lebih baik gitu.
1: Kita ke per kita idolanya dari yang karate sama yang nyanyi dulu ya.
0: Iya, enggak apa-apa siapa aja boleh coba.
1: Kalau nyanyi aku dulu
2: suka
1: memang suka sama Justin Bieber.
0: Wow. Ya,
1: karena uminya juga salah satu fans berat.
0: Oh, fans berat Justin Bieber. Ya. Oke. Lagu apa yang paling diingat dari Justin Bieber?
1: Kalau dulu pertama kali tahu lagunya Justin Bieber,
2: Baby.
1: Lagu Baby sama One Less Lonely Girl karena uminya suka lagu yang itu.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oh sama seleranya karena mungkin uminya sering mutar lagu itu jadi anaknya juga suka. Oke. Sampai sekarang juga suka banget sama Justin Bieber.
1: Iya.
0: Tetap.
1: Iya.
0: Oh iya. Tak kirain Abi yang didolain karatenya.
1: Kalau karate Abi juga salah satu
0: idola ya.
1: Yang jadi menginspirasi.
0: Oh, menginspirasi. Es keren. Kalau vokal Umi jadi inspirasi enggak?
2: Enggak kayaknya dia.
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Jadi bakalan menginspirasi juga.
0: Oke, takut nih ya.
3: Takut dia.
1: Turun ke anak juga dong.
0: Oh iya.
1: Uminya dulu juga salah satu pemain di vokal grup.
0: Oke, gitu ya. Oke, asik. Abinya denger enggak kira-kira hari ini ya?
3: Kayaknya udah WA nih.
0: Oke, baik. Nah, Umi ya. Ini seperti apa mungkin dari Umi sendiri gitu ya? Tantangan terbesar untuk mendukung aktivitas dan prestasi anak ini sendiri seperti apa, Umi?
2: Kalau saya selaku orang tua ya, karena di rumah itu anak saya 4 loh.
0: Oh, anaknya 4. Kalian anak yang keberapa?
2: Anak pertama.
0: Oh, adiknya masih 3 di bawah gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: jadi gitu. Tantangan terbesar itu waktu.
0: Iya benar.
2: Bagi waktu itu tadi. Makanya waktu untuk apalagi kayak istirahat itu harus benar-benar setelah Isya itu semuanya harus tidur. Gitu.
0: Jadi hanya waktu aja, membagi waktu gitu ya. Tapi kalau yang lainnya nggak ada ya gitu ya.
2: Insya Allah harus semangat.
0: Harus semangat gitu
2: orang
0: ya.
2: Orang tuanya juga harus semangat.
0: Gitu. Oke, baik. Kalau dari sekolahnya dukungannya selama ini apa nih, Bunda, untuk prestasi Karim juga? Walaupun mungkin kegiatan karate kan di luar sekolah gitu ya, tapi kan kegiatan lainnya juga ada gitu yang mungkin mewakili sekolah. Dukungannya seperti apa ini, Bunda Kiki?
3: Kalau kami sih selalu mencari event ya. Kalau ada lomba-lomba di luar yang bisa diikuti, jadi harus ikut walaupun itu letaknya jauh ataupun dalam virtual gitu. Jadi kalau bisa ikut walaupun kadang ada yang berbayar ya.
0: Nah, oh jadi, gitu. Pernah ikut juga.
3: Ya, ya, jadi kayak yang terakhir ini ada Cosmi itu kompetisi apa namanya, Olimpiade Sains Indonesia, tapi yang Muslim ya, khusus siswa Muslim. Nah itu juga diikutkan kemarin. Karim juga termasuk ikut di dalamnya gitu. Di bidang IPAS gitu.
0: Oke. Okay.
3: Banyak sih, alhamdulillah kalau di madrasah kami itu dalam beberapa tahun terakhir ini banyak yang ajang-ajangnya kami ikuti gitu.
0: Oh gitu ya. Dan itu mengikut sertakan Karim juga di situ sebagai pesertanya ya. Oke, baik. Nah, buat adik-adik pendengar tadi penasaran pengen dengar suaranya Karim ya.

0: Wow, keren sekali, tepuk tangannya dong. Wow, suaranya ternyata. Jadi Masya Ibu, Masya Allah. Jadi Ibu gak penasaran lagi nih suaranya. Keren sekali suaranya gitu. Artikulasinya juga jelas sekali ya. Wow, mantap. Berarti nanti akan tetap dikembangkan ya vokalnya ya, Karim ya.
1: Iya.
0: Berarti ini boleh dong lomba-lomba lain selain mungkin lagu Islami gitu ya. Pernah ikut lomba lain gak, lagu lain ya?
2: Belum kalau sekarang ya.
0: Oh belum ya. Oke. Mungkin nanti ketika SMP tuh mungkin akan banyak lagi kesempatan. Kita juga nanti ada bintang radio juga bisa ikut gitu ya.
1: Oh iya.
2: Kalau nggak salah itu umurnya
0: berapa? Ya mungkin SMA. Ya, tapi kan SMA mungkin lebih matang lagi ini. Udah mantep banget gitu suaranya gitu ya. Wah keren banget. Baik, kita nggak kerasa nih dibatasi waktu ya. Karim, Bunda dan Umi. Mungkin Karim dulu nih, mungkin bisa mengajak nih teman-teman semua yang ada di Bangka Belitung untuk berani mengembangkan bakat dan terus belajar. Boleh, silakan. Ajakannya buat teman-teman seperti apa nih, Karim?
3: Ajakan ya?
0: Iya.
3: Oke. Pesan untuk teman-teman. Jadi, jangan takut mencoba, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat belajar. Karena setiap anak punya kelebihan masing-masing.
0: Oke, kayak Karim juga banyak banget kelebihannya gitu ya. Asal jangan kelebihan berat badan aja ya Karim ya.
3: Waduh.

0: Oke, baik. Dari bundanya mungkin ini ada pesan juga nih bunda, ataupun harapan bunda terhadap perkembangan dan masa depan Karim seperti apa? Boleh, silakan bunda.
1: Harapan kami selaku orang tua, terutama saya, insya Allah ya, abang jadi, Bang Karim jadi anak yang soleh, terus jadi anak yang sukses dunia akhirat. Apapun hobimu, apapun yang kamu suka, kejar terus. Insya Allah kami selaku orang tua selalu mensupport. Dan jangan lupa sama teman-teman, keluarga, dan semoga bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke, baik. Kalau dari Bunda Kikinya mungkin ada pesan juga buat Karim, atau juga mungkin buat Umi dan Abi di rumah yang juga mendengarkan kita untuk hari ini.
2: Pesan dan kesan ya, khususnya untuk anak-anak seluruh Indonesia ya kali ya. Nah, jadi anak-anak khususnya di Bangka Belitung itu pasti mereka memiliki potensi yang luar biasa. Benar. Jadi tugas kita bersama adalah memberikan pendidikan, pembinaan, dan ruang yang tepat agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Baik. Ada pesan juga nih buat Karim, kan ini mungkin Karim udah kelas 6 akan meninggalkan Min juga.
2: Iya. Kalau pesan untuk Abang Karim nih, nanti di tempat yang baru harus lebih aktif, harus lebih cerdas, karena pesaing-pesaing akan lebih berat, dan pastinya kita harus adaptasi ulang dengan kondisi lingkungan. Jadi pintar-pintarlah menjaga adab, karena orang akan melihat bagaimana kita perilaku kita di situ. Jadi kalau kata guru saya dulu, seseorang itu akan dinilai dari perkataan dan perbuatannya gitu. Okay, jadi baik, harus jaga diri ya Bang ya, di tempat yang baru agar jadi lebih baik gitu.
0: Oke, baik. Dan mungkin sering-sering main ke Min juga ya,
2: Bunda. Oh pasti,
0: juga
2: ya. Iya pasti. Yeah. Kalau bisa, nanti akan ada event-event tertentu, nanti diundang untuk jadi vokalis lagi gitu ya. Iya, tamu undangan.
0: Jadi bintang tamu.
2: Bintang tamu ya. Gitu.
0: Oke, baik. Karim, terima kasih ya sudah bersama HRRI untuk hari ini ya. Sukses selalu ya Karim ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Umi terima kasih, Bunda juga terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Semoga ini bisa memotivasi juga buat pendengar yang lain gitu ya, bisa mendukung juga tumbuh kembang minat anaknya gitu ya, seperti halnya dilakukan oleh Umi Novi dan juga Bunda Kiki selaku gurunya. Karim, sukses selalu. Dan pendengar, hingga di sini kita menemani Anda dalam program Idola Anak. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi.
1: Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 dan di kebersamaan kita untuk hari ini baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam program kita Berita Olahraga dari Pro 3 dari Jakarta. Sajian pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda pendengar di siang hari ini, dan kami sampaikan untuk nanti pukul 11.57 kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur ya untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, nikmati terlebih dahulu pilihan musiknya.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan untuk hari ini ya, di mana pendengar masyarakat dunia pada hari ini Minggu 31 Mei memperingati Hari Tanpa Sembako Sedunia, dan ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Dan

syarat menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena hal itulah, strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah. Dan penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar kemungkinan mereka untuk merokok.

Pendengar, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 kita dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk edisi hari ini. Pendengar, Mahen, ya, ini nama lengkapnya adalah Petrus Canisius Hanar Mahendra. Kita tahu dia adalah seorang penyanyi dan juga aktor Indonesia yang populer berkat single perdananya Pura-Pura Lupa yang dirilis di tahun 2019. Dikenal luas juga sebagai spesialis lagu patah hati, dan ia meniti karir sebagai pengunggah video cover lagu di media sosial. Nah, pendengar.

di mana ia turut andil dalam penulisan liriknya. Nah, pendengar, Mahen memiliki beberapa lagu hits lainnya yang sukses mencuri perhatian pendengar musik pop Indonesia, di antaranya Datang Untuk Pergi, Cinta Selesai, It's Okay to Not Be Okay. Dan yang pastinya untuk lagu-lagunya bisa Anda nikmati ya di kanal YouTube. Iya, pendengar, itu sedikit mengenal lebih dekat ya sosok seorang Petrus Canisius Hanar Mahendra, atau mungkin lebih dikenal dengan Mahen. Dan bagaimana untuk single ataupun albumnya? Kita dengarkan single perdana dari seorang Mahen dengan Pura-Pura Lupa yang dirilis di tahun 2019.

Mendengar Luka Yang Kurindu juga masih dari albumnya Mahenya yang kali ini dirilis di tahun 2020 sebagai lagu terakhir dalam program kita Mulakat untuk hari ini. Pukul 13 kami sampaikan warta berita dan

0: Indonesia Barat.
1: Di situ juga ada ritual pemandian Buddha Rupang atau sering disebut juga Ivo. Ivo itu pemandian Buddha Rupang kecil, Siddhartha kecil.
2: Karena masyarakat sudah mulai milah-milah mana sampah plastik, mana sampah basah.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sore Berita. Umat Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak dengan melaksanakan sembahyang di Puri Tri Agung Sungai Liat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mengungkapkan adanya penurunan volume sampah di Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, bersama Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Umat Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak dengan melaksanakan sembahyang di Puri Tri Agung Sungai Liat. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Kita lakukan mulai dari jam 7.30.
2: Umat Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era dengan melaksanakan sembahyang di Puri Tri Agung Sungai Liat yang dilaksanakan sejak pukul 7.30 pagi tadi. Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Indra Gautama, mengatakan rangkaian sembahyang dilaksanakan ritual pemandian rupang Buddha kecil yang merupakan salah satu tradisi sakral umat Buddha dalam merayakan Hari Raya Trisuci Waisak.
1: Fokusnya melakukan ritual sembahyang. Kita lakukan mulai dari jam 7.30, kita lakukan pelaksanaan sembahyang, dan kita di situ juga ada ritual pemandian Buddha rupang atau sering disebut juga Ivo. Ivo itu pemandian Buddha rupang kecil, Siddhartha kecil. Kita memiliki tradisi sebagai umat Buddha untuk mengingat kembali tiga peristiwa penting. Di Hari Raya Waisak itu atau sering disebut juga dengan Trisuci Waisak, kita memperingati tiga peristiwa penting. Yang pertama adalah lahirnya Siddhartha Gautama, kemudian yang kedua betapa Siddhartha menjadi seorang Buddha, dan yang ketiga adalah Sang Buddha Parinibbana.
2: Ia menjelaskan pelaksanaan sembahyang Hari Raya Waisak khusus di Puri Tri Agung Sungai Liat diikuti secara bersama sekitar 50 umat Buddha di wilayah Kabupaten Bangka. Menurutnya, sembahyang Trisuci Waisak ini dilaksanakan di semua wihara dan tak hanya berfokus pada satu tempat atau Puri Tri Agung saja. Termasuk juga ada yang melaksanakan sembahyang di Vihara Budisaka Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat. Ia berharap perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 ini menjadi momentum untuk merefleksi spiritual yang mendalam bagi umat Buddha, sekaligus untuk memperkokoh persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mengungkapkan adanya penurunan volume sampah di Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Irwan Auli Rahman melaporkan.
3: Karena masyarakat sudah mulai milah-milah mana sampah plastik, mana sampah basah.
4: Volume sampah di Kota Sungai Liat dan sekitarnya menurun. Hal tersebut disinyalir masyarakat sudah mulai melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara atau TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan sebelumnya volume sampah sekitar 68 ton per harinya, namun kini berkurang sekitar 58 ton per harinya.
3: Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat sudah mulai milah-milah mana sampah plastik, mana sampah basah. Dan juga dia sudah mulai menjualnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan tempat pengomposan sampah.
4: Dinas Lingkungan Hidup juga menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengangkutan sampah baik dari rumah tangga ke TPS dan dari TPS ke TPA pasca Idul Adha ini. Armada yang disiagakan juga berupa sebanyak 10 dump truck dan 2 pick up.
3: Kalau penumpukannya sudah jelas itu mengganggu jalan umum, maka itu segera nanti kita koordinasikan ke Kabin. Itu kan dari masyarakat ngirim fotonya, Pak, di sini ini ada sampah bertumpuk, ya. Maka kita lihat, oh, ini mengganggu daripada pejalan kaki dan segala macam. Maka itu kita koordinasikan ke Kabin. Kabin merintahkan mobil gercep itu, mobil gerakan cepat.
4: Boyandra juga berharap masyarakat agar membuang sampah rumah tangga di TPS seperti TPS dekat Panti Asuhan Al-Kausar, TPS dekat RSUD, TPS di DLH, dan TPS di sejumlah pasar. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah rumah tangga pada tempat sampah kecil yang ada di beberapa trotoar Jalan Sudirman. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Auli Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendorong perusahaan berperan aktif dalam penanganan sampah melalui program CSR. Dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mengurangi volume sampah plastik. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi terhadap program penanganan dan pemilihan sampah melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata. Ia berharap ke depan semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang melalui berbagai program lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta berupa dropbox sampah untuk mendukung pemilihan sampah, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka di Desa Pulau Bukulimau, Kecamatan Manggar. Septrianingsi melaporkan.
5: Bukan saja, dia sudah lulus dalam sektor, lalu kita lantik, tapi perlu juga kerja.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka yang berlokasi di Desa Pulau Bukulimau, Kecamatan Manggar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kamarudin Muten menegaskan pelantikan bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah melalui kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
7: Salah satu fakta integritas, kalau didik, tolong selesaikan. Wajib belajar 9 tahun.
5: Tapi perlu juga kerja keras supaya visi-visinya tercapai. Jadi daerah bisa maju. Jadi saya kasih satu kutipan, banyak yang tanya, kenapa yang dipilih si A, si B, si C, petinggi dari China, namanya Deng Xiaoping. Jadi bukan soal kucing, kucing itu hitam atau putih, yang paling penting adalah dia bisa nangkap tikus.
6: Bupati berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kompetensi, integritas, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Belitung Timur. Adapun 6 pejabat yang dilantik yakni Esther Rumata sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Amrullah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur, Heru Indra Marta sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Leo Ardiansyah sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, serta Melta Indah Nurhayati sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komitmen pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan ditunjukkan pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui pelantikan 6 kepala perangkat daerah di Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar. Kembali Septrianingsi melaporkan.
8: Sudah itu, yang kedua kita mau cek KDMP, mau cek MBG, semua sudah selesai. Dan
6: komitmen pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan ditunjukkan pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui pelantikan 6 kepala perangkat daerah di Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pemilihan lokasi pelantikan di wilayah kepulauan tersebut dilakukan untuk mendekatkan jajaran pemerintahan dengan masyarakat, sekaligus memperkuat perhatian terhadap pembangunan pulau-pulau di Belitung Timur.
8: Sudah janji dengan mereka bahwa kita akan lantik sini, kita tidak apa-apa. Sekalian kita berkunjung, kebetulan pula ada keluarga yang ada hajatan. Ya sekaligus. Jadi setelah mereka pulang, mereka dinas, dia kan dilantik di sini. Kalau diajak ke sini, masa tidak mau lagi? Itu salah.
6: Sementara itu, Kepala Desa Bukulimau Mukhlisin menyambut baik kunjungan Bupati beserta jajaran ke desanya. Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah membawa dampak positif karena masyarakat dapat menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang ada di pulau.
9: Yang jelas begini, kunjungan beliau itu dampaknya banyak sih sebenarnya. Selain momen ini kan jarang terjadi, di mana ada pelantikan di suatu desa, mungkin ini pertama juga terjadi di Beltim atau mungkin kabupaten lain. Kedua, bupati banyak program kalau turun ke pulau. Di samping itu membantu anak-anak SD, memberikan sumbangan, memberikan kuis dan segala macam. itulah membuat juga kita sebagai warga desa Bukulimau khususnya senang sih kalau beliau datang seperti ini.
6: Bagi masyarakat Pulau Bukulimau yang berpenduduk sekitar 876 jiwa, kunjungan pimpinan daerah menjadi momentum penting karena menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus di daratan, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Belitung Timur. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali dalam program Purwarsada untuk edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Data hadir hingga pukul 15 nanti dan mengajak Anda semua gabung bersama kami yang saatnya mantau kami di terestrial atau juga di era digitalnya. Selamat mendengarkan ya. Dan tentunya di hari ini, sebelum kita buka telepon, saya akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu sebagai lagu pembuka. Ada dua lagu saya pilihkan dari Kunto Aji dan juga Sugi Bornean. Dengar, semoga bisa menghibur suasana siang Anda bersama Pro 1.

0: Iya, baik mendengar bersama Pro 1 di Pro Persada. Baik, ada telepon WA dulu ya. Ada Mbak Julia. Pro Persada, selamat siang.
1: Siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Apa kabar?
1: Aduh, panas banget. Kabarnya nggak baik-baik sayang.
0: Nggak baik-baik sayang ya.
1: Karena hari panas ini, aduh, benar-benar menggerahkan.
0: Menggerahkan, panasnya lain ya gitu ya.
1: Iya lain, kayak panas penyakit itu Mbak.
0: Panas penyakit.
1: Iya, panasnya bikin pusing kepala, Barbie loh.
0: Iya benar, benar. Kalau terlalu panas kadang-kadang bikin pusing kepala, benar sih.
1: Resek banget ya cuaca nih ya.
0: Eh nggak boleh kayak gitu. Tuh, ya.
1: Iya, bikin pusing kepala aja. Panasnya seperti hati ini lagi panas nih.
0: Oh gitu. Jadi kalau panas-panas gini enaknya ngapain tuh? Tema kita itu aja nih.
1: Enaknya ya minum air segalon, nyebur di bak.
0: Nah, kalau tidur kayaknya nggak enak ya panas-panas gini kan?
1: Iya.
0: Kayaknya makin keringetan gitu, nggak akan bisa tidur kalau panas gini. Jadi enaknya ngapain?
1: Iya, oh, tidur berendam. Aja nggak bisa. Gimana coba?
0: Jadi berendam.
1: Iya, jebur di bak.
0: Jemur di bak. Jemur
1: Nggak ke kolam renang ya, di bak aja.
0: Udah. Udah jemurnya ke bak.
1: Tapi ntar diomelin.
0: Nggak apa-apa, abis itu langsung dicuci baknya.
1: Gak bisa nguras bak, Mbak.
0: Gak bisa nguras bak ya.
1: Sulit ngurasnya.
0: Gitu.
1: Bisanya hanya cari gara-gara aja, Julia mah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kalau jebur di bak.
0: Kalau di cuaca panas kayak gini enaknya minum es gitu.
1: Minum es gitu ya.
0: Terus?
1: Ya, abis itu flu.
0: Mandi.
1: Ya, mandi biar gak panas ya.
0: Jadi kalau hari ini udah sampai saat ini udah berapa kali mandi nih?
1: Ada 4 kali.
0: Waduh, berarti memang benar-benar haredang gitu ya.
1: Iya, bayangin aja udah 4 kali. Mandi masih aja panas.
0: Masih aja panas benar-benar.
1: Dari kemarin loh kayak gini terus.
0: Udah beberapa hari ini sih perasaannya. Apalagi kalau
1: beberapa hari ini.
0: Kebanyakan makan daging itu juga bawahnya panas
1: makan
0: loh.
1: Makan daging iya. Iya, mana makan keringan terus.
0: Makan lemak, ya. Iya. Masakannya diangetin terus tiap hari, gitu kan?
1: Iya. Mana makan rendang? Ada
0: makan rendang lemak-lemak.
1: 10
0: ya.
1: Tuku.
0: 10 tuku. Kuat banget makannya, masa sih?
1: Sate kambingnya 50 tusuk.
0: Ya Allah, bisa ya makan kambing ya?
1: Bisa dong, apa yang gak bisa Julia ini?
0: Oh gitu, ya boleh berarti ya. Oke deh, jadi kalau hari
1: enggak ini... Enggak bercanda, Mbak. Enggak gitu juga kali.
0: Enggak juga ya.
1: Gila lundro.
0: Jadi gimana, kalau hari ini gimana? Kemana aja, enggak kemana-mana?
1: Gimana mau kemana-mana, Mbak, hari panas gini?
0: Ya enggak apa-apa.
1: Kan takut gelap. Takut hitam.
0: Oh takut hitam. Oh,
1: iya nanti kan belang.
0: Gak apa-apa lah, belang-belang dikit.
1: Iya ntar dikira.
0: Jadinya kan eksotik. Iya gak apa-apa.
1: Ntar dikira apa hewan apa itu namanya tuh yang berubah warna tuh?
0: Apa hewan apa bunglon?
1: Bunglon iya. Bisa kayak bunglon.
0: Oke deh, baik. Jadi emang panas banget ya cuacanya ya.
1: Iya, benar-benar rese nih cuaca, tapi harus syukurilah.
0: Iya dong.
1: Mau gimana ya?
0: Oke.
1: Gimana deh. Neraka ya?
0: Jauh pikirnya ya.
1: Gini aja panas, aduh. Manusia aja ngeluh ya. Gimana ini ya di akhirat nanti neraka, aduh.
0: Panas banget.
1: Gak bisa bayangin deh.
0: Jangan dibayangin, dihindari aja ya.
1: Okay makanya deh. Harus berbuat baik.
0: Benar banget itu.
1: Gak usah nyari gara-gara.
0: Oke, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu ini ya.

0: Fiera takut.
1: Udah nyanyiin aja sampai habis lagu, suaranya merdu banget loh ya Allah.
0: Enggak boleh, harus diputerin pokoknya. Kalau enggak, Julia bakal datang ke studio.
1: suaranya keren banget ya, ampun syahdu banget.
0: Terima kasih. Bener, biarpun
1: pas hari banget panas. Pas banget loh lagunya dengan suaranya, karakternya kayak gini nih, bagus lagunya.
0: Ya, barusan kan semalam itu kan Mbak Nopi itu kan temanya itu kan lagunya itu kesukaannya apa kan, genrenya apa gitu. Kalau Julia sih kadang 50-50 kan, kadang sesuai dengan karakter kita kan, sesuai dengan apa yang ada di hati kita kan. Ya sekarang itu hati Julia sekarang.
1: Enggak, tapi memang bagus deh suaranya, karakternya, lagunya bagus yang kayak gini suaranya. Masuk banget. Ini belum ada minus one-nya. Aduh, ada musiknya pas banget. Coba lagunya sampai selesai.
0: Terima kasih. Aduh, Mbak ini kayaknya
1: enggak benar, serius saya enggak ini loh, enggak apa ya, enggak memuji, tapi benar kenyataannya kayak gitu. Suaranya bagus banget.
0: Ya ini
1: banget.
0: Hanya hiburan aja, Mbak.
1: Pas banget loh. Enggak, pas banget suaranya sama lagu ini, keren loh. Masuk banget
0: gitu. Iya, terima kasih, Mbak, atas hiburannya.
1: Walaupun panas bikin syahdu loh dengernya.
0: Iya, makanya mau denger itu biar semua
1: enggak denger suaranya kan, Mbak Julia yang bagus, maksudnya kayak gitu.
0: Tapi suara aslinya juga bagus, Mbak, ya, suara yang...
1: Iya, pastilah. 11-12 lah gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh, salamnya buat siapa?
0: Salamnya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu.
1: Oke, baik.
0: Terus untuk Mbak Ria ya. Mbak Ria yang di Belitung, tapi sekarang dia ke Jogja. Ya, terus untuk Bang Jante juga, untuk Pak Irwan ya, air kantung yang selalu di kantung.
1: Terus
0: di kantung apa tuh? Di kantung dompet.
1: Terus
0: iya, yang di Sungai Liat ya. Terus semoga sehat selalu bersama istri tercintanya. Terus untuk Kang Ahmad Irwan juga yang ada di Bandung, terus Bude Sumi. Terus siapa lagi ya? Oh, ini Mang Yan ya. Terus untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, terus untuk Pak Leman, terus untuk Ali Odo yang ada di Jambi ya. Terus untuk Yuklin, Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk Udah Sultan, walaupun udah lama ya, disapa aja lah. Dengar nggak dengar,
1: terus
0: pokoknya disapa. Untuk Bang Juan Arif juga, untuk Cece Lydia udah lama ya. Terus untuk Pak Romlan, untuk semuanya aja lah. Ini untuk Bu Rindu ya, Ibe ataupun Ampuy, Pak Zulfaizar, Maria juga.
1: Maria iya benar.
0: Iya Maria kan?
1: Iya Maria.
0: Kita kan orang Inggris gitu loh, nggak bisa kan ngomong itu keluh rasanya kalau ngomong L itu, R itu L, Maria.
1: Maria iya.
0: Maria Maria Mercedes.
1: Bener.
0: Iya. Oke deh, untuk Mbak, untuk semuanya aja. Ini ya untuk Pak Yota, Yoza apa Yota yang ada di Bangka Barat itu?
1: Yoza. Yota, iya Bangka Barat itu Yota.
0: Terus Pak Azadin, Pak Zainal, siapa nama yang di Dendang itu?
1: Pak Azid, Pak. Atau Zai,
0: Ntar panas gini bisa.
1: Atau Zalan,
0: Ah benar, Atau Zalan. Ya, selamat siang dan Minal Aidin ya Mbak ya. Aduh lupa.

0: Ya.
1: Mbak diputerin ya lagunya, lagu itu benar-benar sesuai dengan suasana hatinya Julia sekarang.
0: Iya, diputer, tenang aja. Nomor satu ntar diputerin ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak iya telepon. Halo, Prapersada.
2: Prapersada, 100% Indonesia.
0: Baik, apa kabar Bude?
2: Alhamdulillah Mbak Reta, Bu Demu selalu sehat lahir batin sayangku.
0: Panas cuaca.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bude. Panas cuacanya Bude di sana?
2: Cuaca Pangkal Pinang bejilau seu.
0: Bedeleu seu. Nah.
2: Seu kata Pak Ibrahim, panas bedeleu seu.
0: Kalau cuaca panas kayak gitu enaknya ngapain nih Bude?
2: Ngadem-ngadem aja lah di teras rumah.
0: Ngadem. Oh, di teras rumahnya adem ya? Biasanya kalau teras rumah kan panas.
2: Enggak, kan ada baja, disambung dengan baja ringan.
0: Oh, jadi enggak panas ya?
2: Jadi panasnya kan kurang.
0: Oh gitu, apalagi ada yang hijau-hijaunya gitu ya?
2: Hijau daun, banyak nih bunga-bunga di teras aku kan.
0: Jadi bikin bikin adem ya?
2: Bikin adem, bikin tenang hati kita lah.
0: Tapi kalau di sana masih banyak enggak pohon-pohon rindang gitu Budi?
2: Banyak sih di belakang rumah, jambu citra, jambu jamaika, kan rindang semua.
0: Oh enak ya? Iya. Ih, ngademnya berarti di belakang rumah aja Bude, jangan di teras rumah.
2: Ayam di belakang.
0: Oh, ada kandang ayam. Oh gitu. Jadi
2: kadang-kadang main perayun aja di dalam rumah kan.
0: Oh gitu. Asik. Ditemani minum es enggak nih kira-kira?
2: Enggak, aku enggak pernah minum.
0: Oh, sama ya, dong.
2: Kopi aja lah.
0: Oh, air putih aja ya, sama kita ya.
2: Kopi aku enggak
0: mau. Oh, kopi.
2: Kopi pokoknya kopi susu adem-adem.
0: Oh, adem, gitu. Tak kirain air putih, enggak sama dong ya. Kalau gitu ya. Oke, deh Bunda pengen denger lagu apa hari ini?
2: Aku mau lagunya dari Kaisha ya.
0: Dari apa?
2: Cinta dia, jujurlah padaku.
0: Asik, asik, Geisha ya. Oke, lagunya Julia, buat siapa?
2: Apa kabar dirimu Julia? Salam sehat selalu ya Julia.
0: Iya.
2: Nah, buat Bunda Kori dan Mbak Alek ya, semoga bahagia selalu.
0: Baik.
2: Bunda Ampu, Indah Sultan ya. Buat Bang Panji, buat Julfaiza di Sengir ya. Ya, Suami di Puput. Buat Pak Brahim 86, selamat abangku. Buat Bang Ramadan ya di Sorong, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau, Bang Reman di Tanggamus ya.
0: Yep.
2: Ada Bang Jente ya di Belitung Timur, ya juga Maria ya di Pangkal Pinang juga. Bikin, ya. Ada Bang Tuan Arif, Bang Reza, Bang Berlin ya.
0: Yep.
2: Buat atau dahlah di Bangka Barat. Ada pendatang baru kita juga ya di Bangka Barat. Maaf aku enggak tahu namanya. Buat Kang Irwan di Bandung Timur ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kang Irwan juga di Air Kantu. Buat siapa lagi? Aljadin ya di Makassar dari mana itu? Nah, buat siapa lagi nih yang belum dipanggil nih? Bang Roman di Muntaba ya.
0: Oke. Okay.
2: Siapa lagi? Pak yang di Bangka Tengah ada.
0: Ada siapa lagi?
2: Pak Aljadin ya. Pak Aljadin. Banyak deh buat semua-semua. Ada pendatang baru kita dari Payung kemarin ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nggak salah namanya. Apa itu?
0: Siapa Andri, namanya?
2: Ya? Huh? Andri.
0: Andri, iya baik.
2: Salam sehat selalu buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya sehat lahir batin ya.
0: Iya baik, terima kasih.
2: Bapak Reta, jaga selalu kesehatan ya. Musim panas hujan, cuaca tidak menentu.
0: Baik.
2: Selalu siap. Karena penyiar, tanpa kalian radio kita nggak ada suaranya, nggak ada
0: artinya. Ya. Oke, siap, terima kasih.
2: Sayangku.
0: Baik.
2: Tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut, tumbuh beruntung.
0: Asik.
2: Bode Sumi dari Paret Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Terima kasih banyak. Pulang kembali Bude. Yuk sama-sama.
2: Semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Sumi, ada Yulin di Pangkal Pinang tersambung melalui telepon WA kita. Halo Yulin.
3: Halo Yulin. Ya, Mbak Reta.
0: Iya, apa kabar Yulin?
3: Alhamdulillah ya.
0: Iya, kayaknya santai ya.
3: Beritanya gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, Yu.

0: Yulin. Oke.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Panas di sana Yulin.
1: Cuacanya lagi cetar membahenol.
0: Cetar membahenol. Ini beda-beda,
1: Iya.
0: ada yang beda leuseo, ada cetar membahenol, ada rendang gitu ya. Oke, okay. Kalau cuacanya cetar membahenol kayak gitu, enaknya ngapain nih Yulin?
1: Enaknya ngadem aja kata Budi.
0: Ngademnya di mana nih?
1: Iya,
0: Di kamar mandi.
1: di mana aja. Soalnya jangan di tengah jalan aja.
0: Agar tengah jalannya panas ya.
1: Iya, ntar ditabrak.
0: Ntar ditabrak lagi. Oh, tapi posisinya di rumah sekarang ya?
1: Iya, lagi
0: ngadem. Lagi ngadem.
1: Ngemil.
0: Lagi apa?
1: Ngemil, Mbak.
0: Oh, ngemil.
1: Kan suasana lebaran,
0: oh,
1: kan.
0: Iya, menikmati cemilan, cepulu.
1: Menikmati puing-puing ceritanya.
0: Menikmati cemilan, cepulu, cebelas. Ya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Siap deh. Yulin pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya? Lagu apa ya?
0: Gak tahu. Ya, lagunya apa-apa maunya?
1: Geisha boleh?
0: Geishanya udah Jika Cinta Dia ini Geisha.
1: Kalau ini Noah aja lah.
0: Noah yang mana?
1: Yang terdalam ya.
0: Yang terdalam boleh dong, asik. Baik, salamnya buat siapa?
1: Terus salam sapanya Kopi Paste Budi Sumi ya. Udah panjang kali lebar
0: sama dengan luas ya.
1: Tinggi sama dengan luas. Pokoknya kalau Budi Sumi udah tampil, SPOK-nya lengkap ya.
0: Oke,
1: tinggal sergap.
0: Aduh, bahasanya pakai sergap-sergap ya, menakut.
1: Iya,
0: menakutkan
1: kan
0: ini ya.
1: Keterangan tempatnya udah lengkap ya.
0: Oke.
1: Enggak pusing kepala kan? Oh, ini orangnya ya, Dor.
0: Oh, gitu ya. Keren. Okay,
1: hemat
0: deh.
1: Hemat tenaga dan hemat waktu kan?
0: Bagus gitu ya, Bare ya.
1: Iya, Bun Baretanya.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu. Cantik selalu disayang yayangnya.
0: Amin.
1: Terus apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Pokoknya mantap deh.
0: Oke, okay, thank you banyak. Makasih ya Yulin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Yulin di Pangkal Pinang udah gabung sama kita juga. Saya kecek fakta dulu, setelah ini kita terima telepon kembali, tetap bersama Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar kami sampaikan Cek Fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang judulnya Jaksa Agung, Menan Safri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dan selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Jadi pendengar, informasi terkait Menhan Syafri umumkan program bantuan untuk para pensiun adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta pendengar untuk siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Iya, baik, boleh. Yang main gabung lagi di Proper Sada, saya langsung ke penelpon. Proper Sada, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Reta.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Lapang. Udin, oh Udin, jemur di lapang.
0: Cakep.
1: Anggaplah matahari sampai ke ubun-ubun.
0: Cakep.
1: Dan dari denda. Menyapa Mbak Reta yang santun yang ku kenal sudah 10 tahun.
0: Ini atau Dahlan ya, bukan ya?
1: Iya, Mbak Reta.
0: Oke, sehat ya, Tok, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Reta.
0: Sehat. Musim apa, Tok, di sana, Tok?
1: Hah?
0: Musim apa di sana?
1: Oh, musim, nggak ada yang musim, Mbak Reta. Kalau musim lebah, sudah lewat.
0: Jadi?
1: Iya.
0: Terus? Sekarang nggak musim apa-apa?
1: Nggak musim apa-apa.
0: Musim panas?
1: Ah, musim panas juga. Sedang berlangsung, Mbak Reta.
0: Sedang berlangsung, ya? Iya. Berarti panas ya di Dendang saat ini, ya?
1: Bukan lagi panas, Mbak Reta. Kehangatannya mungkin mencapai 40 derajat, Mbak Reta.
0: Kehangatannya, uwis. Kehangatannya. Jadi nggak ke kebun nih, Tok?
1: Oh, Mbak Reta?
0: Nggak ke kebun, ya?
1: SDH-nya itu harus dihindari, Mbak Reta.
0: Oh, apa tuh SDH?
1: Sumber daya hangatnya, Mbak Reta. Sumber daya
0: hangat. Jadi kalau sumber daya hangat dihindari, berarti nggak ke kebun dong, ya?
1: Yang pertama, Mbak Reta, itu jangan hindarilah dari lapangan yang terang, Mbak Reta. Jangan berjemur, ya?
0: Iya.
1: Yang kedua, jangan banyak makan daging, Mbak Reta.
0: Iya, benar.
1: Nah, Mbak Reta, jangan dekat api, Mbak Reta.
0: Kenapa?
1: Kan hangat juga dekat api.
0: Oh iya, kalau terlalu lama jadi hangat ya.
1: Hangat juga itu.
0: Oke, Tok, kalau misalnya cuacanya penuh dengan kehangatan seperti itu, tingkat tinggi, enaknya ngapain nih, Tok?
1: Biasanya, Mbak Reta. Suka ada mumpung atau ini kan buat kolam, itu kan pakai lubang PC, itu kan. Biasanya berendam itu, Mbak Reta.
0: Berendam? Serius?
1: Serius, Mbak Reta.
0: Waduh, enak ya.
1: Kalau tidak 10 menit, Mbak Reta, berendam di air.
0: Waduh, enak jadinya ya. Nggak berenang gitu ya, tapi berendam ya.
1: Ya, berendam. Kalau berendam, dia baca, Mbak Reta. Cuma yang lubangannya nggak besar, kan.
0: Oh, dibuat khusus untuk berendam aja. Serius.
1: Serius, Mbak Reta.
0: Berapa diameternya?
1: Diameternya hampir ya, 2 kali 2
0: kecil kali berarti. Kenapa tanggung kali buatnya?
1: Itu kan untuk sebenarnya bukan untuk berendam, Mbak Reta.
0: Oh.
1: Persiapan untuk air untuk isi ke drum tuh, Mbak Reta. Sebenarnya, tapi kan kena mendesak.
0: Panas.
1: Kan juga dibuat untuk berendam di situ.
0: Oh, gitu. Aduh.
1: Itu kan bahaya, gitu kan juga salah satu untuk menghindari SDA tadi, Mbak Reta.
0: Oh iya, benar, sumber daya kehangatan tadi gitu, iya. Ya. Aduh, ya Allah.
1: Untunglah saja, Mbak Reta, ini tadi kan pulang dari itu, dari kampung Terentang tadi. Mbak Reta nggak pergi ya?
0: Acara apa?
1: Pesta kampung di Terentang.
0: Oh, ada pesta kampung apa tuh?
1: Pesta kampung, anak oleh pesta kampung.
0: Iya, misalnya menyambut apa gitu?
1: Itu memang untuk menyambut selesai ini, Mbak Reta.
0: Idul Adha.
1: Itu kan memang kalau di Terentang tiap tahun.
0: Oh, enak, rame.
1: Rame, Mbak Reta.
0: Wah, berarti banyak ketupat dan lepetnya dong.
1: Ya salah, itulah yang makanan tuh ada oleh-oleh tuh, Bu Adit, anak tuh bernama Dodol tuh.
0: Oh, gitu. Berarti mereka yang lebaran lagi ya, Tok, ya? Lebarnya belum usai, lanjut lagi lebaran gitu ya?
1: Iya, Mbak Reta.
0: Banyak duitnya, Tok, ya?
1: Mungkin orang tidak begitu anak, Mbak Reta, mungkin. Jadi kan orang yang fokus ke acara...
0: Acara ininya, hari ininya gitu ya.
1: Kalau minggu depan, Mbak Reta, nggak pergi ya?
0: Acara apa lagi, Tok?
1: Pesta kacung di kacung, tuh.
0: Ih, kebanyakan pesta ya di daerah sana, ya?
1: Iya, Mbak Reta.
0: Banyak duitnya, Tok, ya, mereka, ya?
1: Mbak Reta?
0: Kita pergi
1: ke sana, ke Kacung.
0: Enggak, lihat aja nanti sikon dan kondisinya, karena kan kerja juga.
1: Kan sempat tahu kan apa tahu on air.
0: On air, oh, iya. On air, kan, iya. Siapa on air? Saya.
1: Oh, mungkin.
0: Mungkin lah gitu ya.
1: Semoga.
0: Semoga.
1: Kan saya saya kan tahu lewat Bareta itu kan.
0: Oh iya. Oh maksudnya laporan dari sana. Oh gitu. Kayaknya oke, enggak deh, kayaknya enggak.
1: Memakan durasi nih.
0: Oke, lagunya apa nih tuh?
1: Lagu ikutan yang Bunda Sumi tadi.
0: Oh. Oke, Gesha ya berarti ya.
1: Bareta durasi.
0: Mm-mm.
1: Pemantunya itu lama. Jadi kan kalau dikurangi lagu kan mungkin.
0: Oh, iya benar, benar banget.
1: Bareta kalau enggak ada dua jalur dengan WA tuh mungkin atau jalan juga masuk Bareta rebutan.
0: Oh, enggak.
1: Bagi mereka yang punya WA Bareta.
0: Iya, oke siap, Ato. Sehat ya Ato ya.
1: Ya buat Bu Yulin tadi, Pak.
0: Heeh.
1: Iya juga, terima kasih anu salamnya juga buat Bunda Sumi juga. Buat Bang Ramadan juga.
0: Iya.
1: Pakai semua-semua yang berita aja berita selalu kompak selalu.
0: Oke. Baik. Sama-sama tuh. Waalaikumsalam, makasih ya tuh. Teleponnya saya tutup dulu ya. Saya baca WA, ada WA dari siapa nih? Siang Bareta, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, salam buat semuanya. Lagunya dari Katon Terpurukku di sini, terima kasih. Baik, ini Bang Rustam ya, dibelinya. Terima kasih Bang Rustam, sama-sama. Ada Mas Panji, Propersa dan Bareta, selamat siang. Panas kini anaknya ngopi, pisang goreng enak tenan. Lagunya Cakra Akan Mencari Cinta Sejati, makasih. Salamnya buat Bang Erwan, Bude Sumi, Bu Kori, Bang Alek, Mbak Julia, Mbak Ria, Bang Ramadan, Leman, Yulin, Mama Hesi, Pak Azadin, Bang Reza, Berlin, Bang Suamit, Jante, Pak Udo, Pak Zaizi, buat Baretanya sehat selalu. Atau Bel Tim atau Dahlan juga, Mbak Rindu Ibe, Mbak Rindu Ampoy. Baik, terima kasih buat yang udah gabung. Kita langsung ke lagu aja ya, nanti kita akan lanjutkan bersama di Purwosada.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program kita Perpersada untuk kebersamaan jelang sore hari ini ya. Ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan. Buat Anda pengen gabung lagi boleh ya. Ada Mbak Julia nih, katanya kabarnya lagi tidak baik-baik, sayang Bude. Oh, tadi Bude yang nanya ya. Baik, Perpersada, selamat siang.
1: Siang,
0: iya, iya, apa kabar?
1: Baik, Mbak. Sehat, Mbak.
0: Kabar baik.
1: Jauh ya suaranya?
0: Hah?
1: Kecil ya suaranya?
0: Enggak, bagus suaranya. Full banget ya, walau panas jadi full ya.
1: Suara Julia ya.
0: Iya, suara Julia mah jangan ditanya, keren banget itu mah ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ya, lagi nyanyi.
1: Iya.
0: Oh iya, selamat lebaran.
1: Minal aidin ya, walaupun.
0: Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Enggak kemana-mana hari ini, Pak Irwan?
1: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak. Di rumah aja ya?
1: Kalau bahasa Sunda, di bumi wae.
0: Apa artinya?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
1: Di rumah saja, Mbak.
0: Oh, di rumah saja. Iya, cuaca panas ya hari ini ya?
1: Iya.
0: Jadi ngapain nih panas-panas gini? Bersih-bersih rumah enggak?
1: Sudah pagi tadi.
0: Oh, iya. Kalau pagi kan enggak panas ya?
1: Iya, sekarang ini di rumah manis. Tapi sayang kak, kalau kita di luar kelihatannya memang apa terang panas ya. Tapi karena dibatasi ada banyak inilah ya.
0: Pohon-pohon ya.
1: Halangan-halangan. Ya teduh juga Mbak di daerah.
0: Iya, kalau Pak Irwan sih enak rumahnya, banyak pohon-pohon dan kayak gitu, banyak tanaman, iya. Pasti rindang, enak lah, sejuk gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, menikmati hijau-hijaunya ya. Atau mungkin ada merah kuning hijau birunya di sana?
1: Ada, Mbak.
0: Oh, udah ada ya. Apa?
1: Pelangi.
0: Oh, pelangi. Magiku hibiu warnanya ya. Oke, baik. Pengen denger lagu apa hari ini, Pak Irwan? Apa?
1: Mbak Reteng nggak panas kan AC itu.
0: Iya, tapi di luar terang panas.
1: Iya, tapi yang penting di dalamnya kan.
0: Iya, di dalamnya adem. Bawahnya ngantuk, apalagi kalau iya, perutnya Mbak kenyang ini, gitu ya.
1: Ya, lagunya ini Mbak, apa satu cinta di ujung waktu Mbak.
0: Dari siapa?
1: Saya nggak tahu nih, kayak Rini Musik gitu ya.
0: Satu cinta di ujung waktu.
1: Di ujung waktu. Itu ada versinya dua Mbak, cowok-cewek Mbak, terserah yang mana.
0: Oh iya, baik, oke.
1: Ada ya?
0: Ada, menyentuh hati, lagu cinta penuh rasa yang menyentuh hati katanya gitu ya.
1: Hati Yulia tersentuh nanti.
0: Oh iya. Oke, salamnya
1: Yulia, kita kapan-kapan ketemu Yulia.
0: Salamnya buat ya, siapa? Mbak.
1: Salamnya satu Julia dulu sama Carla ya, Ibu Desumi juga, Bang Panji, Bang Rustam tadi ada ya?
0: Ada WA.
1: Iya, Bang Rustam, sehat selalu Bang Rustam ya. Mbak Rindu juga di IB, Ria juga ya, Ria juga, Bang Zulfaizar. Tadi ada Yulin juga ya, Maria juga di Tua Tunu, kemudian Budi Sumi, Bang Alek, Bu Kori, Bang Azadin, siapa lagi, Bang Nur Hadi, ya, Bang Reza, ya semua aja Mbak lah ya.
0: Buat semua ya, oke.
1: Kalau bahasa Tabali hamwaya lah Mbak.
0: Hamwaya lah.
1: Hamwaya lah.
0: Oh. Halam buat hamwaya lah.
1: Hamwaya lah Mbak.
0: Oke, baik, siap.
1: Ya, terima kasih Mbak Reta.
0: Iya, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada WA nih dari Mbak Julia buat Pak Irwan. Oke, Pak Irwan, air kantung siap-siap laksanakan katanya. Siap laksanakan. Oke deh, terima kasih Mbak Julia. Masih memantau kita Mbak Jul. Keren, lagunya udah diputarkan ya. Udah diputarkan, udah diputerin ya lagunya. Oke, baik, yang pengen gabung lagi boleh. Ini lagu Pak Irwan gak panjang kali. Ini lagu gak apa-apa deh, nanti kita hadirkan ya. Kita akan penelpon kembali. Halo, Perpersada.
2: Halo, selamat siang Mbak.
0: Siang juga, dengan siapa di mana?
2: Andre di Payung Mbak.
0: Bang Andre di Payung. Kabar baik Bang Andre?
2: Iya baik Mbak.
0: Panas cuacanya di sana Bang Andre?
2: Panas sekali, bedengking.
0: Panas bedengking. Kalau bedengking itu kan panas, bedengking itu keras gitu ya?
2: Masa gitu?
0: Terus apa? Panasnya keras sekali, bedengking. Atau mungkin apa nih kalau diartikan?
2: Panas bedengking, panas.
0: Panas banget?
2: Over Mbak.
0: Oh, udah over banget gitu ya panasnya ya? Iya. Oke deh, sih. Ini
2: nyampe 36 kali ya.
0: Oh, 36 mah normal.
2: Masa?
0: Iya, 40 yang bedengking.
2: Itu mah udah wilayah Timur Tengah Mbak. Indonesia 37 biasanya yang udah panas.
0: Gak apa-apa. Berarti kan kalau bedengking itu kan udah panas banget kan?
2: Kenapa?
0: Kalau bedengking itu kan bahasanya udah panas banget.
2: Masa?
0: Di dapur. Oke, okay, Bang Andre, kalau misalnya di cuaca yang panas bedengking kayak gitu, enaknya ngapain?
2: Apa ya, minum air es Mbak.
0: Minum air es? Gitu. Bisa hilang ya panasnya ya?
2: Ya, mandi.
0: Mandi, oke. Jadi ngadem di rumah, di bak mandi ya?
2: Berteduh di bawah pohon.
0: Awas, nanti kejatuhan sama buahnya.
2: Hah? Enggak ada yang ini, durian belum jatuh masalahnya.
0: Bukan belum jatuh, kayaknya belum berbuah. Apa yang udah berbuah durian?
2: Udah besar-besar Mbak, paling bulan depan udah jatuh tuh.
0: Ih masa sih? Udah mau musim durian lagi ya?
2: Bangka Selatan banyak yang berbuah.
0: Oh gitu
2: ya. Kalau bulan Desember kemarin banyak yang gagal kayaknya.
0: Oh kalau bulan depan berarti banyak yang jadi gitu ya?
2: Iya, Bangka Tengah sama Bangka Selatan sekarang lagi banyak nih yang berbuah nih.
0: Kemungkinan
2: Juli atau Agustus itu banjir ini.
0: Wah durian ya, banjir ya. Bang Andre punya batang durian, punya kebun durian?
2: Enggak.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh gitu, biasanya murah ya jualnya ya?
2: Tergantung ininya sih.
0: Jenisnya?
2: Hasilnya.
0: Sama
2: kualitas ini juga, kualitas buahnya.
0: Oh gitu, tapi jauh ya Bangka Selatan ya?
2: Bawanya kadang jual ke Pangkal juga.
0: Oh gitu, enggak kebawa ke Sungai Liat jualnya?
2: Wah itu mah udah kejauhan.
0: Udah kejauhan. Oke deh baik. Bang Andre pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu Takdir Yang Salah Mbak.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Black Melanesian.
0: Oh Black Melanesian, Takdir Yang Salah. Ada ya tadi Takdir Yang Salah ya?
2: Udah ada sih ini sih. Kemarin saya request sama Mbak Nur udah di download kayaknya sih.
0: Oh iya, enggak ada ya Takdir Yang Salah gitu ya?
2: Ya ada lah. Ada ya. Nah itu di film-film Dracin itu kan banyak yang takdirnya yang salah itu.
0: Wih suka nonton film Dracin juga ya.
2: Wow sering. Lagi udah sering.
0: CEO ya, CEO yang menyamar gitu ya.
2: Kumpat mereka juga demen nih.
0: Enggak gitu.
2: Tahu masalahnya.
0: Enggak, saya dengar aja katanya CEO gitu ya. Pembantu yang ternyata CEO gitu kan. Supir menyamar jadi CEO, supir CEO menyamar jadi supir.
2: Yang sukanya ini dah, yang ada kungfu-kungfunya, Mbak.
0: Oh, ya ada kungfu-kungfunya. Oh, gitu. Oke deh, siap kalau gitu. Boleh pengen salamnya buat siapa? Lagu nanti kita hadirkan dari Black Melanation. Oke.
2: Salam buat yang udah bergabung aja Mbak.
0: Baik.
2: Terus sama yang semua pendengar RRI aja.
0: Oke.
2: Buat penyiar RRI Pro 1.
0: Gitu ya. Ya. Siap.
2: Semuanya aja Mbak ya.
0: Baik, makasih banyak ya.
2: Sama-sama.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji gabung di WA, telepon WA-nya. Halo Mas Panji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Panji. Lagunya udah saya hadirkan lo tadi. Mencari cinta sejati. Baik. Lagi di mana nih Mas Panji?
3: Lagi di jalan nih Mbak.
0: Lagi di jalan menuju kemana?
3: Menuju ke rumah.
0: Menuju ke rumah. Oke, baik. Kita kirain lagi kemana? Menuju ke Sungai Liat, ke rumah Pak Irwan, kayak kira gitu.
3: Aku dengar suara Pak Irwan tadi, aku nyeletuk.
0: Oh gitu, pengen menyapa Pak Irwan boleh deh, silakan, nggak apa-apa.
3: Halo, selamat siang Pak Irwan, assalamualaikum. Oh, iya. Nah, makasih Mbak.
0: Udah itu aja. Siang.
3: Jadi lah, lade-prading lah.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak.
0: Ya, waalaikumsalam. Hanya sekedar pengen menyapa Pak Irwan loh, sampai segitunya nih ya, Mas Panji, Mas Panji. Oke, baik, Mas Panji, terima kasih udah gabung sama kita. Ada lagunya dua dulu kita hadirkan, ada Blink Melanation sama Satu Cinta di Ujung Waktu. Tuh bersama Pro 1 di Pro Persada kita untuk edisi hari ini.

Baik, mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada hingga di sini ya. Saya menemani Anda bersama dalam program Proper Sahada sekaligus Sereta pamit menemani Anda. Karena ada rekan saya Novi Farida menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sereta pamit, selamat sore, sampai jumpa.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Novi lanjut lagi menyapa Anda untuk edisi 31 Mei 2026 di penghujung bulan Mei. Pendengar, saya akan menyapa Anda hingga berakhir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar semuanya sehat ya, tiada kurang suatu apapun juga. Dan kami akan menyapa pendengar semuanya di acara kita untuk sore hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar. Jadi ada banyak informasi pilihan yang nanti akan kami hadirkan menemani Anda berhari Minggu pastinya ya. Mungkin sebagian ada yang sudah memilih di hari Minggunya untuk mengisi quality time-nya dengan beragam kegiatan ya. Salah satunya mungkin ya mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Nah, pendengar, untuk kesempatan kali ini saya juga akan hadirkan ya beragam informasi yang tentunya juga kami hadirkan untuk pendengar. Dan hari ini ya bertepatan dengan Hari Raya Waisak pendengar. Jadi kalau ngomong soal Hari Raya Waisak, ternyata juga punya tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat atau umat Buddha ya. Dan tradisi itu apa saja? Jadi Hari Raya Waisak itu tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat makna. Nah, jadi Waisak itu merupakan hari raya suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak pendengar. Jadi peringatan ini juga ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya Parinibbana ya. Dan pada hari suci ini umat Buddha beribadah dan melakukan berbagai tradisi yang syarat makna. Setiap tradisi dilakukan saat Waisak memiliki filosofi tentang kedamaian, kebijaksanaan, sampai dengan pengendalian diri, pendengar. Jadi tradisi Hari Raya Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha itu biasanya mereka melaksanakannya secara hikmat dan sakral. Apa saja, jangan kemana-mana. Nanti akan saya hadirkan informasinya. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung, satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya, saya hadirkan juga untuk menemani suasana sore Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung. Saat ini pendengar, saya lanjut dulu ya mengenai tradisi Hari Raya Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha. Jadi yang pertama itu puja bakti di vihara. Saat Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama, dan kegiatan ini biasanya berisi doa, kemudian pembacaan parita, meditasi, ceramah dhamma, dan dari para biku ya. Lewat ibadah ini, umat diajak untuk lebih tenang, bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah meditasi untuk menenangkan pikiran. Jadi meditasi menjadi salah satu kegiatan penting saat Waisak. Banyak umat memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri dan mengendalikan emosi. Dengan meditasi, seseorang diharapkan bisa hidup lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah ya. Dan yang ketiga adalah menjalankan ajaran moral. Jadi perayaan Waisak juga menjadi pengingat bagi umat Buddha ya, untuk menjalankan lima sila Buddha. Dan ajaran ini berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman yang memabukkan. Nilai-nilai ini dipercaya dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Yang keempat adalah menyalakan lilin dan melepas lampion. Ini adalah tradisi menyalakan lilin, melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Adapun pelepasan lampion menjadi simbol doa dan harapan baik. Tradisi ini sering menarik perhatian masyarakat, terutama saat perayaan Waisak di Candi Borobudur yang dipenuhi ribuan lampion pada malam harinya. Kemudian yang kelima adalah ritual memandikan patung Buddha. Beberapa biara juga melakukan ritual ini ya, memandikan patung Buddha menggunakan air bunga yang harum, dan tradisi ini juga melambangkan upaya membersihkan hati dan pikiran dari sifat buruk. Maknanya bukan sekedar membersihkan patung, tetapi juga mengajak manusia memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, mengenakan pakaian serba putih, pendengar ya. Jadi banyak umat Buddha memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak. Warna putih ini dianggap melambangkan kesucian, ketenangan, dan ketulusan hati. Selain sebagai bentuk penghormatan, pakaian putih juga menciptakan suasana ibadah yang lebih hikmat. Dan yang terakhir, berbagi kepada sesama. Waisak identik dengan kegiatan sosial. Banyak wihara mengadakan donor darah, pembagian sembako, ya, sampai dengan pengobatan gratis untuk masyarakat. Ada pula tradisi pinda patah, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para biku. Jadi tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu orang lain tanpa pamrih, pendengar. Yang pada akhirnya, Waisak bukan hanya tentang ritual keagamaan saja, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Lewat berbagai tradisi, umat Buddha diajak untuk hidup lebih sederhana, penuh kasih sayang, dan menjaga kedamaian dengan sesama maupun lingkungan sekitar, pendengar. Nah itu ya, jadi itulah beberapa tradisi umat Buddha saat Hari Raya Waisak yang sudah dilakukan hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda yang saat sekarang mendengarkan siaran kami. Kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda kali ini. Dan tentunya pendengar masih dalam rangkaian informasi sore. Pendengar, berikut saya masih akan hadirkan informasi, saya kutip dari RRI.co.id dan juga kali ini CNN News. Pendengar, wanita kena kanker kulit usai rutin pakai cat kuku gegara lampu UV, benarkah? Pendengar, ini ada informasinya bahwa sebuah akun di media sosial Threads membagikan cerita ya tentang seorang wanita 52 tahun yang terkena kanker kulit setelah rutin memakai nail polish di salon kecantikan. Rutin memakai nail polish berarti rutin mengeringkan dengan UV nail lamp, padahal paparan UV nail lamp itu bisa memicu kanker kulit. Nah, kita simak informasinya. Jadi akun Thread at Rifka Putri milik Rifka Febriana Putri membagikan cerita seorang wanita yang terkena kanker kulit. Jadi ini wanita ini diketahui rutin mengecat kuku sehingga terus terkena paparan UV nail lamp atau lampu UV untuk mengeringkan cat kuku dengan cepat. Pada tangan dan kaki wanita itu muncul lesi, lalu muncul benjolan kecil yang menebal, kasar dan bersisik. Biopsi pada lesi dilakukan guna pemeriksaan, hasilnya positif kanker kulit tahap awal atau SCC in situ, kemudian lesi lain termasuk actinic keratosis atau AK atau lesi prakanker akibat paparan UV. Meski positif prakanker, dokter spesialis kulit dan kelamin I Gusti Nyoman Dharma Putra berkata bahwa kasus ini belum membuktikan paparan UV nail lamp itu bisa menjadi penyebab tunggal ya. Nah, selain itu dilihat dari foto yang dibagikan di Thread, wanita tersebut memiliki kulit terang dengan prototipe Fit Patrick 12 yang lebih rentan mengalami kerusakan DNA akibat paparan UV. Hal ini bisa terjadi karena kulit terang punya perlindungan melanin lebih rendah. Dengan paparan UV yang sama, dikatakan Dharma, kulit terang memiliki resiko lebih tinggi mengalami kerusakan DNA, AK dan kanker kulit non melanoma dibandingkan mereka yang berkulit gelap. Kemudian sebagian besar UV nail lamp ini memancarkan sinar UV atau sinar UV resikonya relatif lebih rendah ketimbang paparan sinar matahari langsung. Jadi fakta-fakta yang perlu kita ketahui tentang kuku, pendengar. Jadi tetapi paparan berulang dalam jangka panjang tetap berpotensi menyebabkan photoaging, pigmentasi dan kerusakan DNA kumulatif. Kasus ini kemudian mungkin ya membuat para wanita was-was mengecat kuku di salon kecantikan. Dharma pun menyarankan agar mengaplikasikan tabir surya minimal SPF 30 sampai dengan 50 pada punggung tangan sekitar 15 atau 20 menit sebelum sesi dimulai. Dia berkata bahwa kanker tidak akan muncul hanya karena satu atau dua kali sesi pengecatan kuku. Resiko kanker ditentukan oleh akumulasi paparan UV pada kulit di sepanjang hidup, pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat pendengar semuanya berkaitan dengan informasi yang baru saja dirilis, wanita kena kanker kulit usai rutin pakai cat kuku gegara lampu UV. Benarkah seperti itu? Tadi sudah kita hadirkan penjelasannya dan masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan tentunya untuk kesempatan kali ini saya juga masih lanjut untuk menghadirkan ragam informasi untuk menemani pendengar sore hari ini yang masih mendengarkan 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Berikut ini pendengar, saya beralih dulu ke pilihan informasi lainnya, dan kali ini Menteri Agama mengajak umat Buddha jadikan Waisak 2570 momentum menjaga perdamaian dunia pendengar. Ya, dari rri.co.id Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis. Ya, mengajak mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Menteri Agama, tema Waisak 2026 Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Mengingat kondisi global masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Ya, menjelaskan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Ya, pedoman ini juga mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, dan menurutnya nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama juga menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Oleh karena itu, nilai cinta kasih harus menjadi pondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Menurutnya, komitmen menjaga perdamaian juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menteri Agama menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh warga negara menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan secara aman dan juga hikmat. Selain itu, Menteri Agama juga berharap Waisak menjadi ruang refleksi bersama, momentum penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Ya, baik pendengar, setengah hati Ona Hetrarua ya, lagu yang kita dengarkan barusan, dan saya hadirkan juga untuk menemani pendengar semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan saya masih lanjut lagi dengan informasi lainnya yang saya pilihkan untuk Anda. Dan pendengar, untuk yang suka nonton film ya, ada juga ini bagi pecinta games juga ya, game legendaris Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch One mulai Juni 2026, pendengar. Jadi game klasik Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch One Expansion Pass pada 4 Juni 2026. Jadi kehadiran game legendaris ini jadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dengan Switch Tour, pendengar. Nintendo ini mengumumkan kabar ini melalui kanal resmi Nintendo of America. Jadi menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur tahun 99 ya. Jadi sebelumnya game ini juga sempat tersedia di Wii U melalui eShop yang kini sudah ditutup. Dengan hadirnya Nintendo Switch One Switch Online ini, pemain bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dengan format modern. Jadi Donkey Kong 64 ini dikenal sebagai salah satu game petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64. Jadi game ini menghadirkan 5 karakter utama Dika Kru dengan kemampuan berbeda-beda untuk menjelajah dunia dan mengalahkan King K. Rool, pendengar. Jadi berbeda dengan trilogi Donkey Kong Country di era Super Nintendo yang fokus pada dua karakter utama, Donkey Kong 64 ini menawarkan eksplorasi yang jauh lebih besar dengan berbagai misi dan koleksi item di setiap area permainannya. Meski demikian, pendengar, game ini juga dikenal sebagai tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan menantang. Banyak pemain menyebut durasi permainannya bahkan setara dengan game RPG karena jumlah collectible-nya yang sangat banyak. Jadi Nintendo Switch dan Switch 2 ini nantinya juga menghadirkan fitur save states yang memungkinkan pemain menyimpan progres kapan saja. Jadi fitur ini juga dinilai akan mempermudah pemain saat menghadapi level sulit maupun mengumpulkan item yang tersembunyi. Jadi kehadiran Donkey Kong 64 juga semakin memperkuat popularitas franchise Donkey Kong di Nintendo Switch 2, apalagi seri terbaru Donkey Kong Bonanza juga disebut-sebut menjadi salah satu game eksklusif utama di konsol tersebut. Jadi bagi Anda yang penggemar mengenal dunia Donkey Kong menjadi pilihan menarik tentunya. Jadi kehadiran Donkey Kong 64 ini menjadi kesempatan kembali melihat salah satu seri klasik yang turut membentuk sejarah dari franchise tersebut. Nah, untuk Anda yang mungkin suka dengan game, apalagi yang sering main Nintendo, kali ini akan hadir Juni 2026 di Nintendo Switch Online, yaitu Donkey Kong 64 ya. Ini adalah game legendaris, pendengar, yang akan segera hadir. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Ada Ivan Seventeen kali ini untuk Anda.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Peringatan Pro 1 saat ini pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi dengan pilihan informasi lain yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan berikut ini pendengar, kita beralih ke segmen budaya dulu pendengar ya, ini mengenai saknyan, seni tato spiritual dalam tradisi Buddha pendengar. Jadi pernahkah Anda mungkin melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atau bahkan di bahu? Jika diperhatikan, tato ini bukanlah sembarang tato ya, melainkan sebuah tradisi merajah tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun tato ini dikenal dalam kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ya. Tradisi ini dikenal sebagai saknyan, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Lantas apa tato saknyan ini? Mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha, pendengar? Jadi tato saknyan ini merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktek spiritual yang diyakini mengandung doa dan juga perlindungan. Istilah saknyan berasal dari kata yaitu sak yang berarti menato atau menusuk kulit, yang itu merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Jadi pola ini digunakan banyak beragam jenisnya, biasanya berupa simbol geometris, aksara kuno, hingga gambar tokoh spiritual yang memiliki makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal ada saknyan Buddha. Tato ini menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Jadi dalam tradisi setempat, tato ini dipercaya sebagai penggiat untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjunjung kebajikan, sehingga para tokoh tato ini, pemilik tato ini akan mendapatkan sejumlah tantangan ya untuk terhindar dari malapetaka. Dan pembuatan saknyan ini secara tradisional dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap memiliki pengetahuan khusus. Jadi khususnya prosesnya ini sering diawali dengan doa dan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam raja tersebut. Saknyan juga memiliki berbagai bentuk dan simbol yang masing-masing dipercaya mengandung doa serta makna spiritual tertentu, dan salah satu di antaranya adalah goyot atau sembilan puncak. Goyot ini merupakan salah satu saknyan paling populer. Jadi desainnya terdiri atas sembilan menara atau puncak yang melambangkan sembilan kualitas luhur Buddha. Tato ini dipercaya memberikan perlindungan, kewibawaan, serta keberuntungan bagi pemiliknya. Jadi tato ini biasanya ditempatkan di punggung bagian atas bersama dengan hatau, pendengar. Berikutnya lagi adalah hatau atau lima baris ya. Hatau ini berbentuk lima baris aksara suci yang ditulis secara vertikal. Setiap baris itu memiliki doa dan tujuan tertentu seperti perlindungan dari nasib buruk, peningkatan keberuntungan, hingga kesuksesan dalam kehidupan. Yang berikutnya petit delapan arah. Jadi tato ini berbentuk mandala dengan delapan arah mata angin. Petit ini dipercaya memberikan perlindungan saat bepergian serta menjaga pemiliknya dari berbagai bahaya yang datang dari segala arah. Ada lagi suoko atau sepasang harimau. Jadi suoko ini menampilkan dua harimau yang saling berhadapan. Simbol ini melambangkan kekuatan, kepemimpinan, keberanian, dan otoritas. Oleh karena itu, motif ini banyak diminati oleh mereka yang ingin meningkatkan rasa percaya diri dan wibawa. Biasanya tato ini ditempatkan di bagian punggung, pendengar. Ada lagi Hanumanian ya. Motif ini menggambarkan Hanuman, tokoh dalam kisah Ramayana yang melambangkan kesetiaan, keberanian, dan pengabdian. Hanumanian ini dipercaya memberikan kekuatan mental serta ketangguhan menghadapi tantangan. Berikutnya lagi Ong Pria ini menampilkan tokoh Buddha yang sedang bermeditasi. Jadi tato ini melambangkan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan perlindungan spiritual. Jadi banyak orang memilihnya sebagai penggiat untuk menjalani hidup secara lebih sadar dan penuh welas asih. Dan berikutnya adalah buaya. Jadi motif buaya ini melambangkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Dalam tradisi saknyan, simbol ini dikaitkan dengan perlindungan dari ancaman fisik maupun spiritual. Berikutnya lagi adalah naga. Jadi naga ini merupakan simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam berbagai budaya Asia. Saknyan berbentuk naga dipercaya membantu meningkatkan kewibawaan dan juga kesuksesan, pendengar. Kemudian seperti apa sih proses pengerjaan tato saknyan ini, pendengar? Jadi tato saknyan ini diawali dengan pemilihan motif yang disesuaikan dengan tujuan spiritual pemohon, seperti
perlindungan, keberuntungan, atau kewibawaan. Proses ini biasanya dilakukan oleh ajen atau guru sakyan atau biksu ya, yang memahami tradisi ini. Perajahan dilakukan menggunakan jarum logam panjang atau bambu secara manual, berbeda dengan tato modern yang menggunakan mesin ya. Selain gambar utama, tato juga dilengkapi dengan aksara suci yang berisi doa dan mantra. Jadi setelah selesai, ajen atau biksunya akan memberikan pemberkatan melalui pembacaan mantra, dan dalam tradisi sakyan, tahap ini dianggap penting karena melengkapi makna spiritual dari tato yang sudah dirajah, pendengar. Nah ini tradisi ya masyarakat mengenai seni tato spiritual dalam tradisi Buddha. Ini mengenal sakyan namanya. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, masih kami lanjutkan kembali dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta sore hari ini edisi 31 Mei 2026 beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya pendengar, klaim tersebut

0: adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Sapri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Jadi video itu adalah momen Sapri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sapri merupakan ketua pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Sapri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau intelijen artificial intelligence atau AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar masih bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar tentunya untuk sore hari ini jelang pukul 17.30 menit waktu nanti kita akan dengarkan juga pilihan lagu-lagu religi dan juga mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib. Kami masih hadir menyapa Anda dalam rangkaian lagu hiburan dan info.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung. Pendengar, kali ini kami hadirkan dulu ya satu informasi menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan kali ini kami hadirkan kabar duka yang datang dari mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Riami Satria Kudu, pendengar. Jadi mantan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD ini meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada hari ini, pendengar. Kabar wafatnya Riami Satria Kudu ini dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, dan ia menyebutkan Riami Zat meninggal dunia pada pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat tadi. Riami Satria Kudu lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950, pendengar, dan ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI Darat tahun 1974 dari kecabangan Infanteri TNI Angkatan Darat. Karir militernya mulai menanjak saat dipercaya menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, ia kemudian dipindahkan menjadi Pangdam Jaya Jakarta hingga tahun 2000. Setelah itu, pendengar, Riami Satria Kudu ini diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat tahun 2000 hingga 2002. Karirnya terus berlanjut ketika dipercaya menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD tahun 2002 sampai tahun 2005. Nama Riami Sat juga pernah diajukan sebagai kandidat Panglima TNI tahun 2006, namun posisi tersebut akhirnya diberikan kepada Marsekal TNI Joko Suyanto. Selain dikenal di dunia militer, Riami Satria Kudu juga sempat disebut sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada pemilu 2014. Meski demikian, Jokowi akhirnya memilih Yusuf Kalla sebagai pasangan calon wakil presiden. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Riami Sat dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2014-2015, dan selama menjabat salah satu program yang menjadi fokusnya adalah penguatan program bela negara. Pada tahun 2019, Riami Sat menerima bintang penghargaan veteran tertinggi dari Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Umum LVRI Letjen TNI Purnawirawan Rais Abin. Di tahun yang sama, pendengar, Riami Satria Kudu juga melakukan serah terima jabatan Menteri Pertahanan kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan posisi tersebut mulai 2019. Pengabdian Riami Sat ini di bidang pertahanan kembali mendapat apresiasi tahun 2021. Universitas Pertahanan Republik Indonesia menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Ilmu Pertahanan Bidang Perang Semesta kepadanya. Riami Sat dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menyuarakan isu pertahanan, keamanan nasional, dan kedaulatan negara. Ia juga merupakan ayah dari 3 orang anak dan menantu dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno. Nah, itu pendengar satu informasi mengenai profil Riami Satria Kudu, mantan Menhan yang meninggal dunia di usia 76 tahun.
1: Pro 1.

Baik pendengar, kita tinggalkan Raisa dengan Tak Berharap Lagi. Dan saat ini informasi waktu pukul 17.31. Selanjutnya kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi. Dan pendengar, kami informasikan tanda waktu kumandang beduk serta azan maghrib wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya hari ini yaitu pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kali ini menemani sore Anda, pilihan lagu religi kami hadirkan untuk Anda.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kami cukupkan hingga di sini dulu menghadirkan pilihan lagu-lagu religi kita, dan selanjutnya peringat, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori Anur Laila, membacakan surah Ar-Rum dimulai dari ayat 6 hingga ayat 9. Dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan marib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi, yang insya Allah nanti berkumandang pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Alhamdulillah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar menemani malam Anda di kesempatan kali ini kami hadir dalam acara kita yaitu pilihan lagu-lagu peneman suasana malam Anda. Dan juga ada beberapa kata inspiratif yang mudah-mudahan juga menjadi ya inspirasi ya buat kita semua. Dan ada ungkapan dari Wayne Dyer yang mengatakan bahwa tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Dan sebesar apapun kesalahan yang kita timpakan ke orang lain dan sebesar apapun kita menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu, pendengar. Jadi sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Jadi fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Dan kalau kita simak dari apa yang diungkapkan oleh Wayne Dyer bahwa usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba komitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri, pendengar. Berkaitan dengan itu juga di saat kita mungkin ingin mengambil resiko, kemudian kita punya mimpi yang lebih besar dan kita punya pengharapan yang lebih besar. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Claude Bissel yang mengatakan bahwa ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain, berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak, dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal, pendengar. Jadi kalau kita dengarkan untaian bijak ini, pendengar, bahwa Claude Bissel itu mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap penuh semangat ya, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambil resiko yang lebih besar dengan fokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan tersebut, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

benar ada pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan. Ada pilihan lagu mancanegara ya dari Paulina Henji dengan Give Me Love Back dan juga Russell Hitz dengan You Are My Always. Baik, untuk Anda pendengar, kali ini masih dalam untaian kata bijak yang saya hadirkan untuk Anda. Napoleon Hill pernah mengatakan bahwa ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan, pendengar. Jadi selalu ikhlas bekerja dari pada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari. Kemudian pendengar, jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia, tapi bertanyalah apa yang membuat hidup kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Jadi sadari kekuatan kita, talenta kita, dan minat terbaik dalam diri kita, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuslah pada energi kita untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat, lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas, dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari, pendengar. Dan ada satu lagi dari Brian Dyson ya, janganlah pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha. Jadi ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba ya. Jadi terkadang tantangan dalam hidup kita itu bisa dikatakan ya biasa saja bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi semua usaha yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia asalkan kita tidak menyerah ya dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena tentunya kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat ya, bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Frener.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Peringat masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah ya. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk Anda. Dan kali ini peringat di penghujung sajian kata motivasi untuk malam hari ini. Peringat ada peribahasa Cina yang mengatakan bahwa janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kita. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup kita, karena tanpa mereka hidup kita akan sia-sia, pendengar. Jadi selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, pendengar, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Iya, baik pendengar, dengan peringat satu lagu I Will Remember mengakhiri pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk malam hari ini. Pendengar, dan selanjutnya saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 saat kita dengarkan penyampaian Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha

0: mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sociwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sociwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sociwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sociwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sociwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sociwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sociwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Mm-hmm.
14: Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai.
15: Mm-hmm.
14: Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan.
15: Mm-hmm.
14: Ke KDMP dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27, jadi embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Dan untuk malam hari ini ditemani bersama Pendeta Denny dengan topik kedewasaan rohani.

Shalom para pemirsa RRI dimanapun kita berada. Saya Lili penyuluh Bimas Kristen Kabupaten Belitung. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang saya berikan judul Kedewasaan Rohani. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam kitab Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, setiap manusia pasti menginginkan pertumbuhan. Anak kecil bertumbuh menjadi dewasa. Tanaman kecil bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan tidak ingin kita berhenti sebagai bayi yang rohani, tetapi bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Namun pertanyaannya, apakah tanda seseorang dewasa secara rohani? Banyak orang rajin untuk beribadah, aktif dalam pelayanan, bahkan menghafal ayat Alkitab. Tetapi kehidupannya mungkin mudah marah, mudah tersinggung, sulit untuk mengampuni, dan gampang goyah saat menghadapi permasalahan. Kedewasaan rohani bukan hanya soal lama kita menjadi orang Kristen, tetapi soal perubahan hidup yang semakin menyerupai Kristus. Ingat Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Efesus 4 ayat 13 bahwa tujuan pertumbuhan iman adalah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, semakin dewasa rohani seseorang, semakin juga terlihat karakter Kristus di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, ada beberapa tanda kedewasaan rohani. Yang pertama, dewasa rohani terlihat dari cara kita berpikir. Orang yang dewasa rohani tidak mudah dikuasai emosi atau hawa nafsu. Ia belajar berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Di era digital sekarang ini, banyak orang muda terpancing oleh berita, komentar, atau media sosial. Sedikit masalah, langsung marah. Sedikit kritikan, langsung menyerang. Tetapi orang yang dewasa rohani belajar menahan diri dan bertindak bijaksana. Ia bisa bertanya, apakah perkataan saya sudah memuliakan Tuhan? Juga bisa bertanya, apakah tindakan saya bisa membangun orang lain? Atau juga bisa bertanya, apakah keputusan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, kedewasaan rohani membuat seseorang berhati-hati dalam perkataannya, dalam tindakannya. Yang kedua, dewasa rohani terlihat saat menghadapi masalah. Iman yang dewasa bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru kedewasaan terlihat ketika badai di dalam kehidupan kita. Ada orang yang ketika diberkati memuji Tuhan, tetapi ketika mengalami kesulitan langsung kecewa dan meninggalkan Tuhan. Namun untuk orang yang dewasa rohani tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Salah satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ia contoh yang luar biasa. Dia kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatannya sendiri. Tetapi ia masih mampu untuk berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah kedewasaan rohani. Tetap setia walaupun keadaan tidak mudah. Yang ketiga, dewasa rohani bisa terlihat dari kasihnya. Orang yang dewasa rohani tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia belajar mengasihi, dia belajar untuk melayani, bahkan juga untuk memberi pengampunan. Kadang yang paling sulit bukan melayani di gereja, tetapi mengasihi orang di rumah sendiri.
di tempat kerja atau orang yang menyakiti kita. Yesus Kristus memberi teladan yang sempurna saat ia di atas kayu salib. Ia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kasih seperti itulah yang menunjukkan kedewasaan rohani sejati. Saudara, kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Sama seperti pohon membutuhkan waktu untuk bertumbuh, demikian juga iman kita perlu diproses Tuhan hari lepas hari. Bagaimana kita bertumbuh dewasa secara rohani? Kita harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kesetiaan kita di dalam doa, kita siap untuk ditegur dan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus tetap setia dalam proses kehidupan kita. Dan tidak lupa hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Jangan hanya puas untuk menjadi pendengar firman, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Seorang petani menanam dua pohon. Pohon pertama tumbuh dengan cepat, tetapi akarnya dangkal. Pohon yang kedua, dia tumbuh lebih lambat, tetapi memiliki akar yang kuat. Ketika badai datang, pohon pertama itu tumbang, sedangkan pohon yang kedua tetap berdiri kokoh. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kedewasaan rohani dibangun bukan dari penampilan luar, tetapi dari akar iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu, jangan menyerah saat Tuhan sedang memproses hidup kita. Kadang melalui pergumulan, air mata, tantangan, Tuhan sedang mendewasakan kita. Kiranya kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah goyah, tetapi menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana, dan memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan menutup renungan kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ajar kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Bentuklah hati kami agar semakin dewasa secara rohani. Tolonglah setiap kami agar tidak mudah untuk goyah oleh keadaan kami, tetapi tetap setia dan hidup sesuai dalam kehendak-Mu. Pakailah hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 101.
1: Baik peringat, demikian tadi sudah kita dengarkan mimbar Kristen dan ralat ya. Yang baru saja kita dengarkan adalah penyuluh Bimas Belitung ya, namanya Lili, dengan topik kedewasaan rohani. Dan tentunya untuk mimbar Kristen bisa Anda dengarkan kembali pada setiap hari Minggu pukul 19.30 sampai selesai. Dan selanjutnya menemani Anda malam hari ini, saya hadir dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Iya, baik pendengar, Rachel Hitz dengan I Will Always Miss You, satu lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda malam hari ini pendengar. Dan tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk edisi malam hari ini, untuk edisi 31 Mei 2026 pendengar di penghujung bulan Mei ya. Dan pendengar, saya Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di sepanjang sore hari ini. Dan saat lagi saya pamit undur diri dari udara, selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Tovan yang akan lanjut menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pantau terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung melalui 96,4 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi bersama saya Taufan Libero dalam program Bangka Belitung Malam. Dan pendengar, saya akan menemani Anda dalam berbagai program dan pilihan lagu serta informasi untuk Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pada Bangka Belitung Malam, akan kami hadirkan drama atau sandiwara radio dengan judul Suara Yang Tak Pernah Didengar, produksi dari RRI Sungai Liat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau ada yang dengar ini, jangan matikan suaraku. Aku cuma ingin sekali didengar. Di rumahku, suara paling keras justru yang tidak pernah diucapkan. Kalau kamu dengar suara itu,

0: Sri, bangun nak. Nanti telat sekolahnya.
1: Iya, Bu.
2: Kopi.
0: Airnya belum mendidih. Aku harus berangkat lebih pagi hari ini.
2: Alasan terus.

0: Ibu.
1: Diam.
0: Jangan, Ayah.
2: Makan dulu, Sri.
0: Enggak lapar.
2: Kamu kenapa?
0: Bu, kalau ada orang jahat di rumah, aku harus bagaimana?
2: Tidak semua hal harus diceritakan, Sri. Cepat makan, nanti dingin.

0: Bu, HP ini masih nyala.
1: Iya, kamu simpan aja. Maaf.
0: Ibu.
1: Gak apa-apa, kamu tidur aja.

0: Putri, tolong ambilin kain di belakang, nak.
1: Ibu kenapa? Ibu pucat.
0: Gak apa-apa, cuma capek.
1: Ibu istirahat aja, jangan kerja terus.
0: Kalau ibu berhenti, kita makan apa ya, nak?
1: Aku bisa bantu, Bu.
0: Kamu cukup sekolah, jangan seperti ibu.
1: Bu!
0: Sri, ibu pusing.
1: Duduk dulu sini, Bu. Sini, Bu.
0: Sri, kalau ibu gak ada.
1: Jangan ngomong gitu, Bu.
0: Dengar ibu, kamu harus berani.
1: Berani apa, Bu?
0: Berani untuk tidak diam.
1: Ibu! Bu, bangun, Bu. Jangan bercanda, Bu. Ibu, aku takut. Tolong, tolong.
2: Sri, Sri, ada apa?
1: Tolong, ibu aku.
2: Ya Allah, cepat angkat. Cepat panggil ambulan, panggil.

jangan tinggalin aku. Maafkan ibu. Aku di sini, Bu. Aku di

0: Ibu, aku pulang. Ini kain ibu. Masih bau ibu.
1: Jangan berantakin barang.
0: Aku cuma lihat.
1: Udah dibilang, jangan nangis terus.
0: Aku nggak nangis.
1: Ya bagus, nggak ada gunanya.

0: Besok kamu tetap sekolah.
1: Untuk apa?
0: Hidup harus jalan.
1: Hidup siapa?
0: Jangan mulai aneh-aneh.
1: Rumah ini sepi.
0: Biasain aja.
1: Dari dulu juga sepi.

0: Tuhan.
1: Apa?
2: Enggak apa-apa.
3: Sudah malam, jangan tidur larut.

0: Aku harus berani ya.
1: Sri, maafkan ibu nak. Ibu tahu semuanya. Setiap malam ibu dengar. Tapi ibu takut. Kalau ibu melawan, kita tidak makan. Ibu gagal.
0: Aku sendirian dari awal lagi ya, Bu. Ayah.
2: Belum tidur.
0: Aku ingat sesuatu.
2: Ingatan apaan?
0: Dulu, waktu kecil, aku sering bangun tengah malam. Terus, ada bau. Bau yang sama seperti sekarang.
2: Kamu kebanyakan mikir.
0: Juga ingat, aku bilang jangan. Tapi gak ada yang dengar.
2: Sudah, masuk kamar.
0: Ibu dengar.
2: Apa?
0: Ibu tahu.
2: Jangan ngaco.
0: Ibu diam. Aku juga diam. Tapi ingatanku gak diam.
2: Kamu ini kenapa sih?
0: Karena aku ingat semua malam itu. Yang masuk ke kamar itu.
2: Kamu salah.
0: Aku ingat. Setiap malam aku berharap itu mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Maya pelakunya. Kenapa? Kenapa ya?
2: Kamu gak akan ngerti.
0: Aku gak mau ngerti. Aku cuma mau berhenti takut.
2: Kamu jangan macam-macam.
0: Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku mau bicara.
2: Sri.
0: Jangan panggil aku Sri seperti dulu.

Namaku Sri. Kalau kamu dengar ini, berarti aku sudah tidak di sana. Rumahku seharusnya aman, tapi jadi tempat yang paling gelap. Ayahku yang seharusnya menjadi pelindungku, tapi malah menghancurkan masa depanku. Ibuku tahu, tapi diam. Dan aku belajar diam. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama, tolong jangan tunggu seperti aku. Bicara, walaupun pelan. Karena kalau tidak, suaramu akan hilang seperti aku.

0: Sri? Sri?
1: Aku di sini. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 20.26 waktu Indonesia Barat, kembali kami update informasi Anda dari dunia olahraga. Menang Liga Champions beruntun, PSG ukir sejarah. Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal pada final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest Minggu 31 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua. Keberhasilan tersebut membuat tim besutan Luis Enrique meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun. PSG pun masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi European Cup atau Liga Champions dalam musim atau dua musim berturut-turut. Di Liga Champions modern sejak 1992-1993, PSG menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan prestasi itu setelah Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut sebelumnya pernah menjadi juara 3 musim beruntun pada 2015-2016 hingga 2017-2018. Jika dihitung sejak era European Cup, PSG menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut. Sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Sebaliknya, Arsenal kembali gagal mengakhiri penantian panjang mereka untuk menjadi raja Eropa. The Gunners kini telah 2 kali kalah di final Liga Champions setelah sebelumnya tumbang dari Barcelona pada partai puncak 2005-2006. Real Madrid masih menjadi klub tersukses sepanjang sejarah kompetisi dengan koleksi 15 gelar. AC Milan berada di posisi kedua dengan 7 trofi, disusul Bayern Munich dengan Liverpool yang sama-sama mengoleksi 6 gelar. Barcelona menempati urutan berikutnya dengan 5 trofi, sedangkan Ajax Amsterdam memiliki 4 gelar. Manchester United dan Inter Milan masing-masing sudah 3 kali menjadi juara. Paris Saint-Germain kini sejajar dengan Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto, dan Chelsea yang sama-sama mengoleksi 2 gelar Liga Champions. Sementara klub seperti Manchester City, Borussia Dortmund, Celtic, Feyenoord, hingga Marseille baru sekali mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa tersebut. Dan mendengar itulah informasi mengenai PSG yang berhasil ukir sejarah karena menang Liga Champions secara beruntun.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 1.
1: Pukul 20.54 waktu Indonesia Barat, kembali kami menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ria Mizat Ria Kudu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata besok. Jenazah Ria Mizat Ria Kudu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Pada Senin 1 Juni 2026 besok, prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan periode 2014-2019 itu akan dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, upacara pelepasan jenazah akan digelar di kantor Kemhan, Jakarta Pusat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu jenazah akan langsung diberangkatkan menuju TMP Kalibata. Upacara pemakaman militer akan dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin selaku Inspektur Upacara. Sebelum prosesi pemakaman, Kemhan juga akan menggelar upacara penghormatan dan persemayaman jenazah di lingkungan kementerian. Jenazah dijadwalkan tiba di Kemhan pada Senin pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto sebagai Inspektur Upacara. Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa Ria Mizat Ria Kudu meninggal dunia di RSPAD Jakarta Minggu 31 Mei pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ria Mizat dikenal sebagai salah satu tokoh militer senior Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian kepada negara. Selain menjabat Menteri Pertahanan pada periode 2014-2016, ia juga pernah menduduki posisi strategis di TNI, yakni sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD TNI. Kepergian Ria Mizat meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar TNI, Kementerian Pertahanan, serta masyarakat Indonesia yang mengenalnya sebagai prajurit dan negarawan yang mengabdikan hidupnya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan dalam program Ruang Rindu malam ini, Anda bisa berdiskusi mengenai topik yang sudah kami siapkan ya. Dan topik yang sudah Taufan siapkan malam ini adalah mengenai harapan Anda pada hari lahirnya Pancasila. Dan kita tahu pendengar, besok 1 Juni 2026 kita akan kembali memperingati Hari Pancasila atau hari lahirnya Pancasila.

0: Dan mendengar Anda bisa berdiskusi bersama kami melalui nomor telepon 0717-943-01, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kami, untuk ikut membahasnya bersama kami di nomor telepon yang sudah kami sediakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Desumi, selamat malam, apa kabarnya Bu Desumi?
1: Selamat malam, kabar baik Bang Topan.
0: Alhamdulillah.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama Bu Desumi.
1: Soalnya kita bertemu hari ini ya.
0: Iya, masih dalam suasana lebaran ya. Oke, baik Bu Desumi, besok ya? Besok kan 1 Juni, hari lahir Pancasila. Apa sih harapan Bu Desumi dalam peringatan
1: Pancasila
0: hari?
1: Ya? Mm-mm. Kalau buat mak-mak nih ya, udah tua nih, yang penting untuk anak-anak lah intinya ya, Pancasila itu ya, anak-anak muda. Supaya anak-anak muda kita ingat akan apa ya, Pancasila ini.
0: Apa tuh? Apa ingat itu? Akan mengenai ini ya, dasar negara dan saling... menghormati itu seperti
1: kan,
0: itu
1: ya. Pancasila kan ada dasar undang-undang kita ya. Untuk anak-anak sekolah lah, kalau kita udah tua nih, cuman mengikuti aja, menyarankan untuk anak-anak agar berbuat baik dan kebaikan ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu berbuat aja baik. Bang Topan,
0: mau request lagu apa malam ini?
1: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Ku Menanti aja lah.
0: Oke, Ku Menanti. Oke, nanti aku putarin. Mau titip salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Oke.
1: Buat Bunda Rindu di Ampu ya. Buat Bang Berlin ya. Buat siapa ya, John Arif ya. Buat Bu Lin. Buat Bang Panji ya di Pangkal Pinang, di Pasger. Buat Uda Sultan. Buat Julia, Niko, Marhadi ya. Buat Bang Romlan di Muntabak. Ada Bang Jais ya di Riau, Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku ya, Zulfaiza di Sengir, ya suami di Puput, ada Bang Gente ya di Belitung Timur, buat Bang Ludi juga ya di Belitung, buat Maria di Tuatunu ya, buat Ria di Belitung yang lagi ada di Yanu katanya dia apa tadi di Pulau Jawa sana ya. Buat siapa lagi nih, Nek Galau ya, Bapak apa, Pak Brahim 86 selalu menyala abangku. Buat Ato Bertin ya di Bangka Barat, ada Ato Dahlan, ada Pak Azadin juga lah Bangka Tengah, kalau tidak salah Bangka apa Selatan ya,
0: Bangka Tengah Pak Azadin,
1: Bangka Tengah ya. Buat di Tanggamus ada Bang Leman ya, ada Putra Bapak Tampan ya, ada Aljadin juga ya di Makassar, apa di mana Makassar kali ya. Buat semua-semua lah dari A sampai Z bungkus habis.
0: Oke, okay, Bang.
1: Bagi-bagi ke yang lain udah.
0: Oke, okay, siap.
1: Okay lah Babang Topan selama bertugas.
0: Okay,
1: pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap, Bu Desumi.
1: Selalu jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Salam buat anak dan istrimu, semoga okay, mereka sehat lahir batin.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang kucabut tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Parit Malang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Desumi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu dari penelpon pertama kita ada Bu Desumi dari Parit Lalang Pangkal Pinang. Dan masih ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Topan.
0: Oke, ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Hah?
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Ekam.
0: Pak Ekam.
2: Dari Desa Pradong.
0: Oke.
2: Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat.
0: Oke, Simpang Tritip. Oke, baik, Pak Ekam. Ini Bapak, kita malam ini membahas apa nih harapan Bapak di hari lahirnya Pancasila. Apa nih harapannya Pak, pembahasannya mengenai malam ini, mengenai harapannya.
2: Lagu hati hancur jadi debu.
0: Oke, gimana Pak? Halo Bapak. Dan sepertinya masih belum terhubung dengan baik ya komunikasi kami dengan Bapak Ekam di Simpang Tritip tadi ya. Dan kita coba angkat teleponnya lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oh, oke, okay. Ini Bang Niko ya.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Niko.
3: Yang atau tadi yang Simpang Tritip itu mungkin nggak tahu lah tema. Lagunya tadi kalau nggak salah hati hancur jadi debu.
0: Hati hancur jadi debu.
3: Nah, kalau nggak salah Jamal Mirdad itu.
0: Oke. Okay. Mau ditanya lagi tadi udah nggak ada lagi suaranya tadi.
3: Iya soalnya mungkin sinyal apa ya.
0: Memang ada kayak suara-suara zerrrrt kayak gitu tadi.
3: Apa radionya terlalu gede? Apa lewat digital ya? Nggak tahu juga. Kayaknya hati hancur jadi debu.
0: Oke, nanti kayaknya coba. Taufan cariin bantuan.
3: Kalau nggak salah itu.
0: Jamal Mirdad. Oke, baik, udah Taufan catat lah.
3: Kalau nggak salah.
0: Oke. Oke, Bang Niko, kita membahas ini malam ini. Besok kan kita hari lahir Pancasila. Apa sih harapan yang bisa ya, Bang Niko sampaikan?
3: Ya, kalau mungkin ya. Mungkin lah pemuda-pemudanya mungkin bersatu kompak lah kan.
0: Oke, pemuda bersatu dan kompak.
3: Kompak lah kan ya, misalkan kayak adu bola gitu kan, misalkan Indonesia lawan Malaysia gitu kan pemuda. Kayaknya orang-orang semuanya kompak semua kan. Ya kan abis itu udah masing-masing mungkin masalah itu ya, toleransi agama lah. Mungkin di Bangka ini bagus.
0: Oke, toleransi beragamanya juga harus dipertahankan ya.
3: Kesatuan, mungkin pembangunannya, mungkin pemimpinnya yang lebih bagus juga kan.
0: Oke, baik.
3: Ya gitu aja mungkin di Bineka Tunggal Ika lah.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa malam ini Bang Niko?
3: Lagu apa yang enak ya? Aku minta lagu dari Rita Effendi ya.
0: Rita Effendi judulnya?
3: Januari.
0: Januari.
3: Januari di kota Dili.
0: Oh, Januari di kota Dili. Oke, okay, bagus lagu tuh. Stefan juga suka tuh.
3: Agak lah itu.
0: Oke. Lagu-lagu tentang timur-timur ya.
3: Iya benar, timur SP. Okay. Tapi sekarang udah enggak gabung lagi.
0: Udah enggak gabung lagi. Oke, Bang, mau titip salam sama siapa Bang Niko?
3: Tadi buat Bu Desi tadi ya, juga Bapak siapa? Pak. Tadi
0: yang Ekam.
3: Ekam.
0: Ekam katanya tadi.
3: Oh, kira Ekam. Ya, wah itulah berapa atau itu ya. Juga buat buat Mas Panji ya, Sabina, Kudjuan juga yang di Pangkalimang, juga buat Maria juga yang di Dua Timur, terus buat Ibu Kori sama Alex, terus buat yang di Semir, yang Semir Pak Jul, dan buat Pak Azadin juga, juga larinya ke daerah Semangat buat Nur Hadi gitu kan. Terus ke daerah tinggal lihat dulu lah buat Ayu Rindu yang di B.
0: Ya.
3: Juga okay, buat okay. Julia Ahmad Carlanya.
0: Oke, siap.
3: Juga Pak Irwan yang datang sama keluarganya, moga sehat juga. Terus yang agak jauh lah buat Pak Ramadhan yang di Sorong, Pak Ramadhan yang di Lampung, Tanggamus, buat Pak Irwan yang di Bandung, juga buat Ria juga ya. Termasuk buat semua
0: aja tanpa kecuali. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Niko.
3: Kenapa?
0: Terima kasih Bang Niko sudah bergabung.
3: Iya, sama-sama Tuan. Selamat malam Tuan.
0: Oke, selamat malam. Dan berkat itu tadi ada Bang Niko dari Rebo ya, yang bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan masih kami nantikan kembali untuk Anda bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Zulfaizar ini di Bangka Selatan ya?
4: Iya, ya.
0: Oke, Bang Zulfaizar, kita malam ini membahas harapan di hari lahir Pancasila besok 1 Juni. Apa nih?
4: Ya, harapannya generasi muda kita ini Bung Topan ya. Bisa mengamalkan Pancasila itulah.
0: Oke, baik.
4: Diamalkan untuk di ini kan diperlakukan dengan baik mungkin.
0: Oke, baik.
4: Terutama ya sesama manusia inilah.
0: Oke.
4: Cuman sekarang pelajaran PMP ini tidak ada lagi ya.
0: Oke, pelajaran PMP ya. Berarti dulu masih ketemu sama pelajaran PMP.
4: Iya. Cuman mereka harus harus hidup berdasarkan itulah, karena memang dasar negara kita kok.
0: Oke, baik.
4: Iya, tahulah Pancasila itu bagaimana ya.
0: Betul sekali. Mau request lagu apa malam ini, Bang Zulfaizar?
4: Lagunya Umar Bakri aja deh.
0: Umar Bakri dari Iwan Fals ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bule Dumi, buat Niko tadi, buat Pak Azadin, buat siapa lagi? Suhamid, buat Pak ini, Pak siapa tuh yang di ini, yang di dekat ini, dekat Universitas anu nih ya.
0: Pak Sofyan.
4: Pak Sofyan ya.
0: Di Balunijuk.
4: Ya, buat Pak Sarasito juga. Buat ini, buat Pak Ramadan, buat Bang Irwan, buat Bung Leman juga, buat Mbak Ayu di Ambon, buat siapa lagi ya, buat Ibu Kori, buat Anu juga, Ibu Bung Alek, buat siapa lagi? Buat Pak Irwan juga di Air Kantung, buat semuanya lah.
0: Oke, baik.
4: Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Bung Topanya juga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Zulfaizar yang bergabung bersama kita. Dan masih kami nantikan kembali. Dan sepertinya ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ini Mbak Julia.
5: Hai, Bang Topan.
0: Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Oke, Mbak Julia, malam ini kita membahas apa nih, harapan Mbak Julia di hari esok nih, 1 Juni, hari lahir Pancasila.
5: Iya, hari kesaktian Pancasila ya?
0: Hari lahir, kalau kesaktian Pancasila 1 Oktober. Oh, hari
5: lahirnya Pancasila. Ya,
0: apa tuh?
5: Harapannya sih pokoknya bisa menegakkan dari sila 1 sampai 5 itu ya.
0: Mm-hmm.
5: Pokoknya harus
0: Oke. Mbak Julia, apakah masih terhubung kita?
5: Masih.
0: Oh, oke. Okay.
5: Pokoknya bisa mengamalkan Pancasila.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dari 1 sampai 5 sila itu harapannya bisa terpenuhi lah.
0: Oke, baik.
5: Ya, terwujudkan. Biar misalnya toleransi sesama agama kan. Nah, terus yang kedua itu
0: apa lagi tuh?
5: Sila kedua, kesatuan Indonesia kan.
0: Okay.
5: Persatuan Indonesia yang ketiga, terus permusyawaratan perwakilan, dan pokoknya yang keempat, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pokoknya harus bisa mengamalkan Pancasila itu.
0: Oke, baik.
5: Dengan baik dan
0: siap.
5: Benar.
0: Oh, oke, baik. Mbak ya, Julia mau request lu apa malam ini?
5: Untuk generasi anak kaula muda ini kan. Gitu.
0: Oke,
5: lagunya. Apa lagunya ya?
0: Iya, lagunya mau lagu apa?
5: Boleh enggak sih lagunya? Welcome to my paradise.
0: Oh, itu masih Stephen. Lagu baru. Stephen
5: lagu
0: and
5: Coconut. Lagu baru ya itu ya?
0: Iya, Stephen and Coconut
5: iya,
0: Trees.
5: Iya, Stephen and Coconut. Gitu iya.
0: Masih 2000-an
5: yang
0: itu.
5: Yang lainnya apa ya? Ini aja deh.
0: Apa tuh?
5: Apa bagusnya ya? Ah, Rembulan Merah aja dari Bruri Marantika.
0: Oke. Rembulan merah.
5: Rembulan merah seperti hati yang luka. Begitu.
0: Oke, baik. Mau titip
5: salam
0: buat siapa?
5: Ya.
0: Lanjut, silakan.
5: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya di Kalimantan sana. Terus untuk adik Azizahnya, terus untuk Niko tadi ya, terus untuk Bude Sumi. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Terus untuk Bang Jante juga, Pak Zulfaizar yang ada di Sengir, Maria yang ada di Tunu. Terus untuk Uda Sultan. Terus untuk Bang Reza, Bang Juan Arif. Untuk Yulin. Mas Panji. Okay. Pokoknya semuanya ajalah yang lagi pantengin. Oh iya, untuk Pak Yota, Pak Azadin, dan untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampu, ya untuk semuanya aja lah Bang, tanpa terkecuali dari A sampai Z, pokoknya dibungkus habis lah.
0: Oke,
5: Bang. Untuk Bang Topannya yang tampan dan menawan, tidak lupa Julia doain semoga tetap mengamalkan Pancasila ya kita. Siap. Ya, walaupun udah tua.
0: Iya. Harus udah selalu itu.
5: Faktor U. Iya, pokoknya harus bisa mengamalkan Pancasila.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Julia. Sudah berbincang di malam ini. Dan sepertinya ada gangguan sedikit ya dari suara Mbak Julia. Dan terima kasih ya, pokoknya sudah ditelepon tangkap. Terima kasih Mbak Julia sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam ini. Dan masih ada satu penelpon lagi yang bakal telepon. Angkat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu RBQ
0: Rindu. Oke, ini Pak Azadin ya.
6: Iya.
0: Oke. Bagaimana kabarnya Pak Azadin?
6: Alhamdulillah.
0: Oke.
6: Okay, juga baik kan?
0: Alhamdulillah, Pak Azadin. Ini Pak Azadin, kita punya pembahasan malam ini mengenai harapannya di hari lahir Pancasila besok 1 Juni. Apa nih?
6: Harapan sih benar banyak, tapi kelihatannya susah diwujudkan negara ini. Artinya banyak orang yang mengamalkan, tapi tidak dipraktekkan.
0: Oke.
6: Sila kedua dan kelima itu kan.
0: Oke.
6: Okay. Dan sila kedua dan kelima itu kan belum bisa terbukti di negeri ini kan. Kayak okay, hukum masih belum banyak orang kecil kan. Ekonomi juga masih di kota orang tertentu. Dan masih banyak hal-hal lain yang menyakiti karena mohon maaf hati rakyat kecil. Ini faktanya kan.
0: Oke.
6: Okay, jadi harapan kita bukan sekedar diamalkan. Karena Pancasila itu sekarang ini kan saya pernah dilihat hanya lambang benda mati tapi tidak bermanfaat.
0: Okay.
6: Belum dimanfaatkan sebagai sebuah oleh para perumus Pancasila dulu kan.
0: Oke, okay, baik.
6: Itu soal hasil pertama, ketiga dan keempat itu agak lumayan juga kan, dalam sedikit ada juga gangguan kan.
0: Oke.
6: Okay. Nah, jadi Pancasila itu kan kita amalkan, kita praktekkan. Indonesia ini bisa sejahtera mendapatkan. Nggak ada lagi yang namanya perbedaan yang mencolok itu antara yang kaya dan miskin kan, itu kan tidak dijalankan kan, hanya pajangan gitu kan. Nah, itu harapannya semoga ke depan generasi akan datang itu benar-benar dipraktek lah.
0: Luar biasa gitu. Baik,
6: ini banyak salam salam ya.
0: Oke, silakan. Salam. Salam.
6: Oh, lagu dulu kalau enggak salah.
0: Lagu. Oh iya, lagu.
6: Iya. Ya, lagu ini dari Iwan Fals. Kalau dia terbunyi bunyi.
0: Judulnya apa?
6: Dari Iwan Fals.
0: Judulnya?
6: Kalau salah bunyinya kalau ada. Burung baru gagut bukan burung perkutut. Saya pikir ini buat takut. Kalau enggak ada, terima kasih lah
0: pilih. Oke, burung Garuda. Oke. Nanti Taufan cariin lagunya.
6: Nah, salamnya buat itu tadi ya. Buat Julia, Embera, Maria, Pak Buwana, Lia, Bang Elfaizan, Donggala Ibu Tori, Bang Kak Ahmad Serwan, Kak Ahmad Serwan, Ibu Tori, Bang Alek lagi ya. Paramatun, Jok Lamin, yang dari Bapak yang dari Tenggara Kuti, Pak Yosa, karena itu kan kota. Kemudian yang di Mesaba itu Bang Romlan, Uda Sultan, Bang Leman, Uda Sultan, pokoknya pada semuanya lah.
0: Oke, siap.
6: Terkecuali
0: Terima kasih Pak Azadin sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam ini.
6: Selamat tugas pelayan, hati-hati aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Azadin. Baik, sama-sama. Dan itu tadi pendengar ya, Pak Azadin dari Bangka Tengah yang bergabung bersama kita pada program Ruang Rindu. Dan langsung saja kita putarkan lagunya. Ada Lula Drakel dengan Ku Menanti.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22 lewat 2 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan,

0: Kehutanan, Syafri merupakan ketua pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu telah dicek juga menggunakan undetectable. Suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun dan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau juga yang disebut AI. Dan pendengar, informasi menyatakan Menhan Syafri umumkan program bantuan untuk para pensiunan dipastikan merupakan hoax. Dan berikut kami lanjutkan kembali program Ruang Rindu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

bersatu dalam cengkeramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu

gosok gigi. Setelah itu kita berjanji. Tadi pagi esok hari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan pendengar, kita kembali berlanjut dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Bang Topan.
0: Oke, ini Bang Leman di Tanggamus, Lampung ya?
1: Iya, betul sekali Bang Topan, Tanggamus, Lampung. Malam ini cuacanya lagi ada bulan Bang Topan.
0: Oke, terang berarti ya, nggak hujan.
1: Iya, betul Bang Topan. Tadi itu saya gabung di Maluku Tengah Bawau, di mana itu ada bulan juga Bang Topan. Di mana di tengah lihat Bang Topan?
0: Sepertinya juga masih cerah malam ini, masih terang.
1: Oh, gitu.
0: Sama iya, cuacanya, alhamdulillah.
1: Iya, betul sekali. Sama kalau gitu Bang Topan. Apa tema malam ini Bang Topan?
0: Apa harapan nih Bang Liman di hari lahir Pancasila besok 1 Juni?
1: Iya, kalau saya sih jangan muluk-muluk Bang Topan.
0: Apa tuh?
1: Muluk-muluk. Ya, semoga Pancasila ini tetap sakti. Tetap lambangnya Indonesia Bang Topan.
0: Oke, baik.
1: Tetap jadi jangan diubah-ubah yang sudah ada di Pancasila itu Bang Topan.
0: Oke,
1: baik. Itu Bang Topan. Jadi baca salah satu sampai dengan Pancasila kelima gitu. Itu saja Bang Topan.
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Saya Ingin Kembali.
0: Dari?
1: Bang Topan, Ingin Kembali maksudnya itu.
0: Oke.
1: Judulnya Ingin Kembali.
0: Dari?
1: Gusti Randa Bang Topan.
0: Dari Gusti Randa?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Oke, Bang Topan.
0: Titip salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Ian. Selamat malam, Ibu Budi Sumi, Bu Julia, Ajeng Rindu, Bung Niko, Bung Jul, Bang Ahmad Iwan di Bandung. Itu Akang itu. Untuk Bang Ramadan,
0: okay.
1: Untuk Bapak Ajadin, untuk Bang Alek, Bang Hadi, untuk Bang Sultan, untuk Bang semua-semuanya saja tanpa kecuali. Semoga sehat selalu Bang Topan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Leman.
1: Untuk Bang Topannya selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke,
1: okay, itu saja Bang Topan. Makasih, okay, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bang Leman dari Tanggamus. Dan saudara-saudara juga yang bergabung melalui WhatsApp ya. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, selamat malam. Dihayati saja Pancasila intinya. Request lagu Sophie, I Love You. Terima kasih Bang, salam teruntuk Bang Niko, Yul, Sengir, Bude Sumi, Mbak Ria, Yulin, Bang Irwan Kantung dan Bandung, Mbak Yulia, Bang Ramadan, Pak Leman, Pak Puji, Pak Ajadin, Bang Alek, Bu Kori, Bang Rustam, Romlan, Atok Dahlan, Pak Udo, Mbak Rindu, Ampuy, Bang Reza, Berlin, Embera, Atok Beltim, Atok Yuza, Bang Johan Arif, Yulin, Pangkal Pinang, dan lain-lain. Terima kasih Bang, sehat selalu dari Panji di Pasir Garam. Kemudian ada juga Yulin, selamat malam Bang Taufan, lagu Ikutan Saja ya. Harapan masyarakat, jangan lupakan hari lahir Pancasila dan nilai Pancasila harus diterapkan. Pancasila adalah bagian dari negara, kita juga harus semangat dalam merayakannya. Terima kasih, sama-sama Yulin dari Pangkal Pinang. Dan selanjutnya nih, ada juga nih, selamat malam Bang Topan dari Pak Yota di Bangka Barat. Menurut saya, semoga ASN, pejabat politik, memberikan contoh terus sesuai cita-cita Pancasila. Karena Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan lagunya request lagu Eric Clapton dengan judul Wonderful Tonight. Selamat malam semua pendengar. Buat Julia, thanks ya sapaannya. Terima kasih Bang Topan, operator juga. Oke, okay. Dan pendengar lainnya, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dalam program Ruang Rindu malam ini di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk request-request lagu dan membahas topik kita malam ini ya, di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sedikit memberikan informasi untuk perayaan atau peringatan hari lahir Pancasila besok ya pendengar. Upacara hari Pancasila 1 Juni 2026, BPIP menyatakan semua mantan presiden dan wakil presiden diundang. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden dalam upacara hari lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat tersebut akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan kehadiran para tokoh nasional menjadi bagian semangat gotong royong. Menurutnya BPIP ingin peringatan hari lahir Pancasila melibatkan seluruh elemen bangsa. Tony menjelaskan upacara peringatan hari lahir Pancasila merupakan agenda kenegaraan yang diatur protokol negara. Karena itu jumlah tamu undangan yang dapat hadir secara langsung sangat terbatas. Menurutnya BPIP menyiapkan sekitar 405 undangan yang terdiri dari pejabat tinggi negara dan tokoh nasional. Perwakilan lintas agama serta unsur masyarakat juga turut diundang dalam peringatan tersebut. Meski masyarakat tidak dapat menghadiri puncak peringatan secara langsung, BPIP menyiapkan berbagai kegiatan pendukung. Salah satunya melalui bakti sosial yang digelar sehari sebelum upacara nasional berlangsung. Tony mengatakan kegiatan tersebut meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pasar murah. Program itu diharapkan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam memperingati hari lahir Pancasila. Dan ia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum memperkuat pengalaman nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya Pancasila harus terus hidup sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan berdengar informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu malam ini. Dan kita akan langsung putarkan lagunya ya pendengar. Ada Silam Seven dengan Sepia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik pada...

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: 1.
1: Pendengar, pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani kami dalam berbagai pilihan acara yang sudah kami hadirkan sejak pukul 5 pagi tadi. Dan pendengar, untuk menemani Anda sebelum menutup kebersamaan kita pada malam ini, akan kami hadirkan kembali renungan malam untuk Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa ke siaran selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pinjaman belaka. Betapa banyak orang yang merasa memiliki manisnya dunia, tapi lupa bahwa semua hanya hak pinjam pakai, yang halalnya akan dihisap dan haramnya akan diazab. Untuk itu, sikapilah dengan arif apa yang telah dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita di dunia. Semua yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita di dunia akan kita kembalikan kepadanya pada saatnya nanti. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia, kita tidak dibekali harta benda sedikit pun, bahkan selembar benang pun tidak melekat di tubuh kita. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua titipan Allah berupa harta benda selama kita hidup akan kita tinggalkan, yang kita bawa menghadap Allah hanyalah bekal amal usaha kita dan harta yang pernah kita infakkan di jalannya. Itulah hakikat

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Lah sampai ya, maaf tadi ibu langsung sholat dan ngasih kabar. Lah.
1: Pepsi.
0: Ada yang perlu satu juga dalam tuh.
1: Masa satu Pepsi?
0: Oh Allah.
1: Pepsi ya?
0: Oh Allah. Kan gak cepet tuh isi ya. Cepet isi ya. Gak ada yang ada. Apa yang satu? Gak nyampe sejam langsung nyanok deh. Sampai ya, maaf tadi ibu belum sholat dan kasih kabar. Ih, 57 rupiah.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk diri.

0: lindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pendengar. Di hari Senin 1 Juni 2026 pagi ini, saya Reta Kurniawan menemani Anda bersama rekan operator kami ada Bung Dian Ismu, teknisi pemancar Kima, dan juga stasiun relay. Pendengar, rangkaian acara sudah kami persiapkan dari meja tugas di kebersamaan kita untuk hari ini. Beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, telepon 94301, SMS WA di 08 11 7179 111. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa siaran kami melalui siaran terestrial kami di 96,4 FM atau di 1413 kHz, dan juga bisa mantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, Pro 1 mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murattal Quran bersama Muzammil Hasbalah yang akan bacakan surah Al-Khasiyah ya, dan nantinya kita akan rangkaikan dengan program kita Dialog Mutiara Pagi. Baik pendengar, dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita menghadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi di edisi awal bulan 1 Juni 2026. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah, di pagi hari ini tentunya saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, ada Ustaz Jaja Sulaiman SPDI akan berbagi informasi pengetahuan juga untuk kita pendengar terkait keagamaan ya, dan hari ini kita akan membahas terkait hukum akikah. Dan ya pastinya Anda nanti bisa gabung bersama kami di telepon 94301 di 0811 7179 111. Dan saya sapa terlebih dahulu narasumber kita yang juga hadir di studio pendengar untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jaja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Kabar baik Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan pendengar, seperti biasanya kita akan dengarkan terlebih dahulu ya tausiah dari narasumber kita di pagi hari ini. Ustaz Jaja, kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi samiil alimi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum, wala'in kafartum inna adabi lasyadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Rabbi yasir wa la tuasir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, oleh Mbak Retta Kurniawan, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026 Masehi, adalah tentang hukum akikah. Kita akan bahas tentang berbagai macam persoalan mengenai akikah ini. Kita akan bahas tentang arti dari akikah ataupun makna akikah. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya, dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari akikah. Kemudian yang keempat, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan akikah. Itu akan kita bahas, mudah-mudahan cukup waktu pada kesempatan yang baik ini. Baik, bersumber di kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa faslun fi bayani ahkamil aqiqah, pasal menjelaskan hukum-hukum aqiqah. Wahia lugatan ismun lisyari ala ra'sil mauludi. Aqiqah secara etimologis adalah nama rambut yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan. Jadi ketika anak dilahirkan itu ada rambutnya. Rambut yang ada di atas kepala anak tersebut namanya aqiqah. Itu secara etimologis, secara literal, secara bahasa ataupun secara lugat. Sementara secara hukum syara, secara terminologis, Aqiqah itu dimaknai wahia adzabihatu anil mauludi yauma sabihi ai yauma sabi'i wiladatihi. Aqiqah adalah binatang yang disembelih sebab bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh bayi tersebut, yakni pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Ini arti aqiqah, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Lalu apa dalilnya, saudaraku semuanya? Aqiqah ini tentu ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya. Ketika kita beribadah, tidak selagu-lagu kita, tidak semau kita, harus ada pijakan dalil, harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan niru. Pensyariatan aqiqah itu berpijak dari dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 4 hadis yang akan kita sampaikan. Yang pertama, hadis riwayat Salman bin Amir. An Salman bin Amir ad-Dabi'i qala. Dari Salman bin Amir ad-Dabi'i, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulam aqiqatuhu fa ahriqu anhu dama wa amitu anhu al-adha. Pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diaqiqahi, maka sembelihlah aqiqah untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5472. Ini dalil tentang pensyariatan aqiqah. Kita akan bahas apa hukumnya nanti. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, atau mungkin malah makruh. Nanti kita akan bahas. Kita sampaikan pijakan dalilnya dulu. Kemudian yang kedua, hadis riwayat dari Samurah bin Jundub. An Samurah ibni Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaku wa yusamma. Setiap anak tergade dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, digunduli rambutnya dan diberi nama. Nah, ada 4 kata kunci di sini. Yang pertama, setiap anak tergadai dengan aqiqahnya. Kita akan bahas nanti apa makna tergadai anak tersebut dengan aqiqahnya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya, saudara kesemuanya, di hari ketujuh kelahirannya disembelihkan. Apa yang disembelih? Yang tadi kita sebutkan di awal ketika kita membahas tentang arti dari aqiqah, yaitu hewan. Hewan yang disyariatkan untuk disembelih pada pelaksanaan aqiqah. Aqiqah ini, saudara kesemuanya, sama dengan kurban. Harus bersumber dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak tertentu. Nah, dalam hadis yang akan kita bahas nanti, saudaraku semuanya, hewan aqiqah itu 2 yang diperbolehkan oleh agama. Yang pertama kambing, dan yang kedua kibas ataupun domba. Dua-duanya harus memenuhi syarat sebagaimana syarat ketika kita berkurban. Syarat pertama dari segi umur, hewan aqiqah baik berupa kambing ataupun domba itu harus cukup umur, sudah baligh, enggak semau-mau kita. Kambing umurnya 1 tahun lewat 1 hari ataupun 12 bulan lewat 1 hari. Sementara domba ataupun kibas itu 6 bulan lewat 1 hari. Kenapa beda, Ustaz, antara kambing dengan domba? Domba kok lebih muda dari kambing? Kambing itu kalau di ayam namanya ayam kampung, lebih lama panennya, 1 tahun baru bisa dipotong. Sementara domba kayak ayam sayur, ayam negeri kita sebutnya, 1 bulan udah panen, maka cepat. Nah, apabila kita mau mengakikohi anak kita, saudaraku semuanya, jangan sampai kita tidak memperhatikan faktor umur ini. Kita selihin aja ke cateringnya. Kita selihin aja kepada pengelola akikohnya, bayar uangnya 3,5 juta seumpama ataupun 5 juta. Enggak ditanya umurnya. Ditanya. Harus cukup umur. Kalau tidak cukup umur, melanyah kata kita orang Bangka. Enggak ada gunanya. Kan akikoh ini diatur oleh agama. Namanya sama dengan kurban. Ibadah mahdoh. Enggak semau-mau kita. Tanya. Kemudian yang kedua, juga harus dipenuhi juga syarat kesehatannya. Ada 4 cacat yang enggak boleh. Pertama, buta sebelah sebagai apa? Yang jelas butanya. Buta sebelah aja enggak boleh, apalagi dua-duanya. Kemudian yang kedua, jangan pincang. Yang jelas pincangnya. Pincang aja enggak boleh, apalagi patah. Kemudian yang ketiga, sangat-sangat kurus hewan akikohnya, sehingga enggak ada tulang sumsumnya, enggak boleh juga. Kemudian yang keempat, marid ataupun sakit, yang jelas-jelas kelihatan sakitnya, ini enggak boleh. Sama mempedomani ketika kita berkurban kemarin. Tuh, saudaraku semuanya, harus yang sempurna, harus yang sehat, harus yang lengkap. Itu kata kunci kedua, disembelih untuknya pada hari ketujuh. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya, digunduli rambutnya. Nah, setelah diakikohi, kita kan melaksanakan walimatul akikoh. Kita gendong si bayi itu, kemudian kita bawa keliling kepada jamaah, kemudian digunduli. Kita baca ya sholihu barakallah tuh. Wahai anak yang soleh, semoga Allah memberkahimu. Nah, ini kan ungkapan doa, saudaraku semuanya. Dipotong. Simbolis kan? Enggak langsung digunduli. Nanti selesai dikelilingkan, besoknya, enggak usah hari itu, digunduli. Ya? Rambutnya jangan dibuang, dikumpulin. Ulama katakan ditimbang. Berapa beratnya Ustadz? 1 gram setelah digunduli si rambut itu. Maka rambut yang beratnya 1 gram ini dikonversi ke berat emas. Emas 1 gramnya berapa Ustadz? 2.700.000 saya tanya di pasar Sungai Liat itu seumpama. Maka uang yang 2.700.000 kita sedekahkan. Kita niatkan sedekah dari anak kita. Itu sebenarnya yang dianjurkan oleh agama. Jadi enggak semau-mau kita menggunduli itu. Ada makna dari pemotongan rambut itu. Ada makna dari ketika kita menggunduli rambut anak kita itu. Ditimbang. Apa maksudnya Ustadz? Kita mengajarkan pada anak kita yang masih merah, yang masih balita, supaya semenjak kecil sudah bisa berbagi kepada sesama, sudah rajin bersedekah, saudaraku semuanya. Itu kata kunci yang ketiga. Kemudian kata kunci yang keempat, wayusama, dan diberi nama. Ah, nama ini penting, saudaraku semuanya. Bayangkan kalau tidak ada nama, mau dipanggil apa? Saya, enggak ada nama. Ustadz X, umpama. Harus ada nama. Dan nama ini hak dari anak kita. Kata Nabi, hakul walad ala walidihi sab'atun. Hak anak terhadap bapaknya, terhadap kita nih suami, ada 7. Ayyuhsina ismahu. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Kenapa harus diberikan nama yang baik? Nanti kita akan bahas tentang urgensi pemberian nama. Karena nama itu mengandung 3 makna, tolong dicatat. Yang pertama addu'a, yang kedua tafa'ul, dan yang ketiga tabaruk. Yang pertama makna nama dalam diri kita addu'a, doa, saudaraku semuanya. Ketika seseorang dinamai ruziki ataupun rozak, itu orang tuanya sesungguhnya berdoa mudah-mudahan anaknya banyak rezeki. Tuh. Dan apabila ada anak dinamai dengan nama bintang, seolah-olah si orang tua itu bercita-cita, namanya tafa'ul, semoga anaknya seperti bintang, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya, tinggi pendapatannya, itu namanya tafa'ul. Kemudian makna nama yang ketiga, tabaruk. Tabaruk itu mengharap barokah. Jadi kalau kita punya anak, kita namai Sulaiman, kayak saya, Sulaiman. Itu kan tabarukan dengan Nabi Sulaiman. Mudah-mudahanlah anakku kayak Nabi Sulaiman, jadi raja, jadi bupati, jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden. Itu tabarukan. Maka ketika memberikan nama, berikan nama yang baik. Kata kita orang Bangka, jangan sebasing. Ingat, nama itu ada makna, bukan semau-mau kita. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, saudaraku semua, hadis riwayat dari Ummul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, an Yusuf ibni Mahak, annahum dakhulu ala Hafsah binti Abdurrahman, fasa'aluha anil aqiqah. Tuh. Dari Yusuf bin Mahak, mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman. Ada Hafsah binti Umar, ada Hafsah binti Abdurrahman. Ini Hafsah binti Abdurrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum aqiqah. Fa'akhbarathum anna Aisyah akhbarathha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah mengabarkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala pernah memberitahu dia, memberitahu Hafsah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulam syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Nabi itu nyuruh, kata Siti Aisyah, para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang hampir sama umurnya untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Ini kata kuncinya tiga, saya jelaskan biar kita paham. Yang pertama, saudaraku semuanya, kata kuncinya, kalau kita mengakikohi anak laki-laki, syatani mukafiatani, dua ekor kambing. Jadi sunnahnya, saudaraku semuanya, kalau kita punya anak laki, itu diakikohinya dengan dua ekor kambing. Ini sunnah, ini keutamaan, ya. Mukafiatani, dan hampir sama umurnya. Yang saya sampaikan tadi, umurnya itu 1 tahun lewat 1 hari. Ini cukup umur. Bisa dijadikan hewan akikoh. Jadi kalau bisa, itu umurnya sama. Hewan yang pertama itu 1 tahun lewat 1 hari. Hewan yang kedua 1 tahun lewat 1 bulan. 13 bulan seumpama. Ini kan hampir sama. Ya, hampir sama. Wa anil jariyati syatun. Nah, kata kunci yang kedua yaitu ketika kita mengakikohi anak gadis, ya, anak perempuan, ya, dayang biasa kita nyebutnya kan, itu satu, ya, saudaraku semuanya. Ini dalil, ya. Laki-laki dua, perempuan satu. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena nanti, saudaraku semuanya, ini makna jauh ke depan. Ketika si laki-laki itu hendak berkeluarga, dia harus menyiapkan tuh untuk biaya. Biaya apa ya? Biaya walimah. Walimah itu yang nanggung laki-laki, bukan perempuan, mohon maaf ya. Bagi laki-laki yang masih bujang, sudah mau menikah, kerjalah, cari uang yang banyak, yang halal dan thayyibah. Karena tanggung jawab melaksanakan pesta pernikahan itu bukan calon istri kita, bukan calon mertua kita, tuh, tapi kita. Sebagaimana Nabi ketika bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, dilihat tuh ada bekas kuning-kuning di tangannya, kayak kita bemerah pakai inai. Mahada ya Abdurrahman bin Auf, apa ini Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, aku baru saja menikah dengan seorang gadis dengan mas kawin mas seberat biji kurma. Maka kata Nabi, fabarakallahu laka. semoga Allah memberkahimu. Kemudian kata Nabi, aulim walau bisyatin. Laksanakan walimah walaupun hanya dengan seekor kibas, seekor kambing. Aulim walau bisyatin, ini perintah kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi biaya pernikahan mulai dari saudaraku semuanya, seserahan, barang bawaan, kemudian walimah itu sendiri, kemudian mas kawin, dalam bahasa agamanya mahar, itu kita yang nyiapkan. Belum lagi nanti ketika kita berumah tangga, siapa penanggung nafkah keluarga? Ya laki-laki, bukan kita orang bini. Orang bini kalau semua kerja, dia hanya berkhidmat aja, bukan kewajibannya, saudaraku semua. Maka kenapa ketika akikoh dia dua, perempuan satu? Dan ketika kita berbicara tentang fikih faraid, fikih mawaris, kita akan mendapati juga di Al-Quran, lidzakari mislu haddil unsayain. Anak laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya. Jadi jauh sebelum si laki-laki itu dewasa, anak itu dewasa, itu sudah diberikan gambaran, kau akan menjadi penanggung nafkah keluarga, kau akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalil ketiga, saudaraku semuanya. Kemudian dalil keempat, riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ini adalah anak Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan kabshan. Dari Imam Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing satu ekor kibas. Kibas itu domba jantan. Hadis riwayat Abu Daud, ya, nomor 2841. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ada dua kata kunci. Yang pertama kata kuncinya, saudaraku semuanya, bahwa Hasan dan Husain itu diakikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, boleh seorang kakek itu mengakikahi cucunya. Bahkan boleh orang lain mengakikahi anak kita. Dengan catatan ada izin dari orang tuanya. Ada orang tanya, "Ustaz, apabila saya mengakikahi orang lain yang tidak ada ikatan darah dengan saya, bukan saudara, bukan ponaan, ya, bukan apa kerabat dekat, tapi saya punya kepedulian. Seumpama, ya, orang tuanya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya janda, ya, jandanya janda tua pula, boleh enggak? Ya boleh, tapi izin dari ibunya. Apalagi kalau semua dia yatim piatu, pak dah lagi, mak dah lagi, maka izin dengan yang bersangkutan. Nak, jadi dak, boleh dak saya akikahi kamu? Oh boleh. Ini dalil, saudaraku semuanya. Boleh mengakikahi orang lain yang bukan anak kita, yang bukan kerabat kita, yang bukan saudara kita. Itu bentuk kepedulian kita. Dan itu bernilai ibadah gede, besar. Andaikan anak itu menjadi anak soleh soleha, setiap doa yang dia panjatkan, maka kita akan dapat kirimannya. Kan kata Nabi, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sana, barang siapa punya sana, sana itu perbuatan, sananya sana yang baik, fil Islam, sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka baginya ajru, ganjaran, wa ajru man amila biha, dan ganjaran dari orang-orang yang mengikutinya. Itu kata kunci yang pertama, boleh kita mengakikahi orang lain. Kata kunci yang kedua, saudaraku semuanya, bahwa ada hadis yang lain selain hadis yang tadi kita sampaikan, riwayat dari Yusuf bin Mahak. Jadi boleh juga kita mengakikahi walaupun itu anak laki-laki dengan satu ekor. Boleh. Ini dalil. Jadi kalau semua kita mampunya, Ustaz hanya satu saya ini, kambing ini, domba ini untuk anak laki-laki saya boleh? Boleh. Cuman yang utama memang dua. Sebagaimana riwayat dari Yusuf bin Mahak. Satani mukafiatani. Wa anil jariyati satun. Untuk anak bini satu aja. Nah, tuntas landasan pijakan hukumnya. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu sekitar 5 menitan ya, minta izin. Hukum akikah. Apa hukum akikah ini Ustaz? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Ah, pendapat pertama disampaikan saudara kesemuanya oleh ulama-ulama dari mazhab Zahiriyah. Ah, mazhab itu kan ada 5, bukan 4. Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah, ada mazhab Zahiriyah. Kata imam ataupun ulama-ulama Zahiriyah, semisal Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hazm, dan kawan-kawan, termasuk Imam Al-Hasan Al-Basri, ini ulama besar nih, ya, menyatakan bahwa hukum akikah itu wajib. Ah. Dalilnya, ma'al gulam akikatuhu fahriqu anhu dama. Ini yang saya sampaikan tadi, hadis riwayat Bukhari nomor 5472. Dari Salman bin Amir Ad-Dabiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus tuh diakikahi. Harus. Ini kewajiban. Fahriqu anhu dama, maka sembelihlah akikah untuknya dan hilangkanlah gangguan darinya. Ini fi'l amar berarti wajib ya. Menyatakan bahwa hukum akikah itu wajib. Itu pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan hukum akikah adalah sunnah. Bukan wajib. Berpegang pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahabba ayyang suka an waladihi falyaf'al, barang siapa yang senang untuk mengakikahi anaknya maka lakukanlah. Tuh. Kalau senang artinya kalau mau, kalau udah mau udah apa-apa, falyaf'al. Hadis ini menunjukkan bahwa akikah itu tidak wajib. Karena di sini dikatakan boleh memilih. Dalil ini adalah indikasi yang memalingkan perintah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang memerintahkan akikah kepada perintah sunnah. Terakhir, saudaraku semuanya, lalu bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah? Tapi tadi kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnah. Sementara kata Imam Zahiriyah, Abu Daud, ya, Ibnu Hazm, itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya? Mereka katakan, saudara kesemuanya, bahwa hukum akikah tidak wajib dan tidak pula sunnah. Apa ya hukumnya? Kalau wajib enggak, sunnah enggak. Namanya mubah. Mubah itu apa ya? Boleh, saudara kesemuanya. Kayak hukum makan. Kalau ditanya sama orang, Ustadz, apa hukum makan? Mubah. Apa hukum berjalan? Mubah. Apa hukum naik mobil, naik kendaraan? Mubah. Apa hukum pakai pakaian warna hitam, warna putih, warna hijau, warna biru? Itu hukumnya mubah. Tapi perlu dicatat, perbuatan mubah bila diniatin untuk ibadah itu bernilai pahala. Kayak makan, mubah Ustaz hukumnya. Tapi kalau niatkan ibadah, ya Allah aku mau makan supaya dengan makan ini aku jadi kenyang. Ketika kenyang badanku jadi sehat. Ketika sehat aku bisa kerja nyari rezeki yang halal dan thayyib. Ketika sehat aku bisa beribadah, dapat pahala. Ditambah lagi ketika makan pakai tangan kanan, Karena ajaran Nabi, ketika makan kita berdoa, ketika makan kita tidak israf, diniatkan ikuti aturan Nabi, jadi pahala. Nah, sama dengan yang ini, saudaraku semuanya. Akikah kata Imam Abu Hanifah, hukumnya mubah, enggak wajib, enggak sunnah. Apa dalilnya? La uhib. Nih, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tuh, tentang akikah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la uhib al-uquq. Kata Nabi, aku tidak menyukai akikah, seakan-akan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai penamaan akikah. Lalu beliau bersabda, man ulida lahu walad fa ahabba ayyan saka anhu falyaf'al. Siapa saja yang dilahirkan anak untuknya, maka ia suka dinusuk. Ayang saka, apa nusuk itu? Diakikahi, maka lakukanlah. Ini dalil. Jadi dari tiga pendapat ini, mana yang mau diambil? Mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang mubah, tafadol. Tapi semuanya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita mengakikahi anak kita, otomatis ada manfaat. Manfaatnya apa? Kita akan bahas nanti. Terlalu panjang, masih ada 15 menit. Siapa tuh ada yang ingin disampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jaja Sulaiman yang sudah memberikan tausiah dari pembahasan kita pendengar untuk pagi hari ini, hukum akikah dalam Islam ya. Dan boleh kita akan buka sesi interaktif ya Ustaz ya.
2: Silakan.
1: Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami di 0717 94301, di 0811 7179111. Yang pastinya kebersamaan kita masih lebih kurang 15 menit ke depan sebelum nanti kita akhiri ya. Anda ingin gabung, kita silakan. Dan yang pastinya kita juga sudah menerima WA. Tapi sebelum dijawab WA-nya, kita break sejenak ya Ustadz ya. Oh iya, ini ada telepon Ustadz, kita langsung sapa.
2: Baik, baik.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Sabihis.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh silakan Pak Sabihis ke Pak Ustadz Jaja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Tafadhol Pak Sabihis.
3: Hah?
2: Silahkan.
3: Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Ustaz, tentang akikah ini. Jadi menurut jumhur ulama tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah tadi. Jadi kalau kita salah satu, kalau di tempat kami ini, di Desa Labu ini, kebanyakan anak baru lahir itu, kalau laki-laki, Pak Ustadz, harus dua katanya, mengakikahkan itu, kambingnya itu, atau dombanya. Nah, anak perempuan, satu. Nah, jadi kalau seperti kata Pak Ustadz tadi, boleh satu, boleh dua. Jadi, apa pendapat ini, boleh kita ikut semua. Misalnya kita ambil dua, ya dua untuk anak laki-laki, dan yang satu pun begitu. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi terlebih dahulu Ustaz Jaja, silakan.
2: Bagus pertanyaannya. Memang ada anggapan di masyarakat bahwa laki-laki itu harus dua. Bukan harus, dianjurkan. Kalau harus itu mengikatkan, harus sholat, artinya wajib sholat. Tapi kalau dianjurkan, sunnah aja. Ini keutamaan, namanya fadilah ya, dalam agama. Jadi kalau kita beribadah pada Allah, kalau kita kuasa, kalau kita mampu, maka ambil yang terbaik tuh. Ambil yang terhebat. Ambil yang the best. Apa the best itu ya?
1: Terbaik.
2: Iya, terbaik. Number one.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita punya uang lebih ya, uang kita berapa Ustaz? 10 juta. Ah, cukup untuk 2 ekor tuh kambing itu, belikan. Tapi kalau uang kita pas-pasan 5 juta Ustadanya, ya satu aja, enggak apa-apa. Yang penting syariat akikah sudah kita jalankan untuk kebaikan kita, orang tua, dan kebaikan anak kita. Satu aja enggak apa-apa, karena dalilnya jelas. Kabsan, kabsan yang saya sampaikan tadi ketika Nabi mengakikohi cucu beliau Al-Hasan wal Husain. Satu, satu. Untuk Hasan satu, untuk Husain satu. Ya, boleh Pak Sabi. Itu mungkin diangkat.
1: Oke, baik.
2: Saya izin minum dulu ya.
1: Boleh, silakan Ustaz Jaja. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, ya, dengan Reta, nah, Pak Jante.
4: Assalamualaikum, Pak Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jante, Belitung? Sehat semuanya ya, masyarakatnya, barokah.
4: Kangen sekali. Assalamualaikum, Berita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jante.
4: Tanya anakku singkat, singkat waktu juga kan. Waktu kemarin, waktu Jumat, tanggal 29 kemarin, kan aku pun udah dapat slot ke masjid kan, tapi teman pelan-pelan berjalan sekitar 3 meter lah berhenti. Jadi pas Pak Dadan sampai di depan tanggal masjid, aku nemui itu kulit kambing. Mungkin satu ekor itu di depan masjid. Mm-hmm. Aku pikirkan itu pun foto ada panitia. Masa sampai terlalai gini kan? Kan nian yang orang berkerumah itu pun tak mungkin terjadi hal-hal seperti itu kan. Ini kuanggap kelalaian dari panitia dan juga toko masjid juga harus nak mengawas masalah ini. Jangan sampai terjadi. Kan dulu aku pernah kan gabung sama Pak Jajah Sleman waktu aku tahun 2022 kan. Mm-hmm. Aku dikasih kotoran sapi. Kan sapi itu dibungkus di lembah kodisya kan. Waktu itu kan. Kan di aku lah minta pencerahan waktu itu kan. Dengan di batu yang haram gitu kan. Nah, ini terjadi pula lagi lagu seperti itu. Kan kurang baik itu. Seniat orang itu beli kambing untuk korban, masa disiasiakan gitu. Kan? Nah, itu aja lah pertanyaan aku. Minta tolonglah itu. Menyelamat. Aku banyak terima kasih Ustaz. Kangen banget sama guru.
2: Baik. Ya, sama-sama Pak Janta.
4: Assalamualaikum. Selamat beraktivitas dan juga terima kasih Mbak Reta.
1: Iya, sama-sama Pak Janta.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz ditanggapi.
2: Ini pertanyaannya tentang kulit yang dibiar-biar gitu.
1: Iya. Iya, iya, mungkin ya, ketinggal atau gimana gitu pas kurban kemarin gitu ya Ustaz.
2: Baik,
1: ya.
2: Bagus. Jadi saudaraku semuanya, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa akikah dengan kurban itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang segala sesuatunya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturan main dalam kurban itu jangan sampai kita menjual. Pertama kulit, kedua tulang, ketiga tanduk, keempat wol, kelima daging. Itu enggak boleh. Termasuk larangannya adalah mengupah jagal. Mengupah jagal itu dengan hasil sembelihan juga enggak boleh. Mm-hmm. Itu sama dengan transaksi jual beli. Nah, mungkin kulit kambing ini karena ada siapalah yang mau. Kita nih kadang-kadang kan kurang suka ya. Mm-hmm. Jangankan dengan kulit, dengan dagingnya aja kurang suka ya.
1: Yeah.
2: Maka dibiar-biar aja. Ya seharusnya memang kita panitia kurban jangan sampai si kulit itu diletakkan di atas pagar masjid. Itu kan menimbulkan bau. Mm-hmm. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya masjid-masjid yang ada di kampung kita itu dikasih wewangian, dibersihkan ya. Terutama WC kita ya. WC masjid kita, karena masjid itu diukur kebersihannya bukan di ruangannya, bukan di tempat sholatnya, di WC-nya. Kalau WC-nya bersih, jempol tuh, dua-duanya diangkat jempolnya itu, cakep. Tapi walaupun masjidnya bagus, WC-nya kotor, jorok, bau, jempolnya itu ke bawah, bukan ke atas. Sama aja ketika di rumah itu. Melihat orang itu di WC-nya. Kalau WC-nya bersih berarti orangnya ini berseka, kata orang Sunda. Mm-mm. Pembersih. Tapi kalau WC-nya jorok, walaupun rumahnya bedegem, apa bedegem itu kata orang Bangka.
1: Besar,
2: bagus ya, ya mahal. Tapi WC-nya jorok, ini orang ini jorok nih. Ini sama nih di masjid kita ya. Jadi bukan hanya dalemannya, bukan hanya WC-nya, pagarnya juga sama. Maka pagar masjid nggak boleh tuh dipakai untuk jemur pakaian. Apalagi mohon maaf, pakaian dalam ada itu. Itu tak elok. Kita yang bertetangga dengan masjid jangan tuh ngejemur di situ. Termasuklah sisa-sisa kemarin waktu kita kurban. Kulit jangan ditaruh di sana. Itu menimbulkan bau. Karena kan nantinya ya... ya seperti bangkai, saudaraku semuanya. Baunya nyengat. Sama dengan menjemur kulit, sebenarnya ada usaha juga di dekat masjid. Kan mengganggu kita tuh. Ada sisa-sisa daging di sana kan. Dimakan ulat, dimakan belatung, akhirnya bau. Ya kalau semang gak ada yang mau, tanam aja. Tanam aja oleh panitia kurban. Panitia itu kan wakil dari sohibul kurban. Ya. Jadi hubungannya ke dua pihak. Pertama ke masjid tuh selaku apa pemberi SK, kedua ke sohibul kurban. Dua-duanya harus kita laksanakan ya. Selesai itu darah yang bekas tercecer bersihkan, disiram, dibersihkan. Daging-daging yang tersisa juga yang sudah jatuh yang tidak kita ambil dibersihkan juga. Termasuk kotoran ditimbun, termasuk juga yang Pak Jante sebutkan tadi ya. Ada kulit yang tidak dibagikan kepada masyarakat, tanam aja daripada menimbulkan bau busuk yang bisa mengganggu kehusuan kita dalam beribadah. Itu mungkin tanggapan saya. Wallahualam.
1: Demikian Pak Jante, terima kasih ya. Baik, kita masih mengajak pendengar mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena kita juga dibatasi waktu ya Ustaz Jaja ya. Tapi ini ada WA. Terima kasih buat Anda yang udah WA, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir juga Ustaz dan ya, teleponnya kita tutup. Baik, ini dari Sheila di seputaran Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana jika akikah tidak bisa kita laksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak? Dan apakah anak yang sudah dewasa boleh mengakikahi dirinya sendiri jika belum diakikahi oleh orang tuanya? Terima kasih Ustaz. Boleh Ustaz mungkin bisa ditanggapi?
2: Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di mukadimah tentang landasan hukum fensyariatan dari aqiqah al-gulam murtahanum bi aqiqati tuzbau anhu fil yawmi sabi'i wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Anak itu tergadai dengan aqiqahnya, maka disembelih tuh hewan aqiqah pada hari ketujuh di hari kelahirannya. Kemudian wayukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambut di atas kepalanya. Wayusamma, dan diberikan nama. Apa hikmah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh? Ini saya sampaikan hikmahnya dulu, baru nanti kita akan bahas. Boleh enggak kalau cuma lewat dari hari ketujuh itu kita masih mengakikahi anak kita? Murid Asy-Syaukani Siddiq Hasan Khan rahimahullah menerangkan, sudah semestinya ada selang waktu antara kelahiran dan waktu akikah. Pada awal kelahiran tentu saja keluarga disibukkan untuk merawat si ibu dan bayi, sehingga ketika itu janganlah ya mereka dibebani lagi dengan kesibukan yang lain. Dan tentu ketika itu mencari kambing juga butuh usaha. Seandainya akikah disyariatkan di hari pertama kelahiran, sungguh ini sangat menyulitkan. Nah, hari ketujuhlah hari yang cukup lapang untuk pelaksanaan akikah. Nah, ini waktu terbaik saudaraku semuanya, hari ketujuh. Kenapa angka tujuh? Angka tujuh itu kan angka fenomenal dalam Islam. Ya, hari-hari yang kita jalani, saudaraku semuanya, itu tujuh hari. Mulai dari Ahad kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian dalam agama Islam, saudaraku semuanya, matahari yang kita lihat tiap hari, itu beda-beda pada tiap harinya. Matahari yang terbit hari ini, hari Senin, beda dengan matahari yang terbit hari kemarin, hari Ahad. Dan akan berbeda pula dengan matahari yang terbit hari Rabu. Maka sesungguhnya matahari itu jumlahnya bukan satu, tapi tujuh. Dan nanti di padang mahsyar akan dihadirkan semuanya, ketujuh-tujuhnya. Maka kenapa angka tujuh itu begitu fenomenal dalam agama Islam? Pertanyaannya yang disampaikan oleh Ibu Sela di Pangkal Pinang, bagaimana Ustaz kalau di hari ketujuh belum sempat? Masih sibuk kami ngurus anak, apalagi kami ini lahirnya sesar, ya. Kami pun dalam kondisi masih lemah, anak pun masih lemah. Boleh enggak di hari yang lain? Boleh. sebelum masa nifas selesai. Nifas orang bini berapa hari, Mbak? 40 hari kan?
1: Iya, 40 hari.
2: Arba'una yauman ataupun situna yauman, ke 60 hari boleh. Enggak sempat juga, maka di hari ke 100. Enggak sempat juga pas haul 1 tahun. Enggak sempat juga sebelum akil balig. Enggak sempat juga, enggak ada uang juga, maka selesai. Enggak ada hukum akikoh terhadap anak kita tersebut karena kita tidak mampu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Tapi ketika kita dewasa, nah ini pertanyaan orang, apakah boleh kita mengakikohi diri kita sendiri? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh, karena enggak ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika diangkat nabi dan rasul, enggak ada mengakikohi dirinya sendiri. Walaupun ada riwayat tapi dhaif, lemah. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh mengakikohi diri kita sendiri ketika orang tua kita dulu enggak sanggup. Dan ini jumhur ulama membolehkan, ya. Silahkan. Ya, kebaikan itu kan bukan hanya oleh orang tua kita, kita lakukan atas diri kita. Walaupun sebenarnya tanggung jawab akikoh itu bukan kita, tapi orang tua kita. Ketika orang tua kita tak sanggup, maka kita boleh mengakikohi diri kita sendiri dengan niat ini akikoh dilakukan oleh orang tua kita. Artinya sedekahkan dulu uangnya ke orang tua kita, baru orang tua kita mengakikohi diri kita sendiri berasal dari uang yang sumbernya dari kita. Itu mungkin
1: waktunya iya, sudah baik. Jadi bisa terjawab ya, artinya kita bisa mengakikahkan diri sendiri tapi duitnya dikasih ke orang tua dulu, yeah, gitu ya Ustaz ya. Baik, itu masalahnya sepertinya jelas dan clear. Mungkin next nanti kita lanjut lagi ya Ustaz ya, bahasannya mungkin di hari esok ya. Ya pastinya terima kasih Ustaz Jaja sudah hadir studio untuk hari ini. Terima kasih banyak buat pendengar juga yang sudah gabung bersama Pro 1, semoga bermanfaat.
2: Amin.
1: Kita juga punya pengetahuan baru terkait hukum akikah dalam Islam. Kami akhiri pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: agama Buddha yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, open house membuka pintu untuk umat-umatnya berkunjung ke rumah-rumah.
1: Lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang ini ke depan menjadi lebih bersih.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Umat agama Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak 2026 dengan open house atau saling

0: Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama, di mana umat agama Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak 2026 dengan open house atau saling berkunjung dan silaturahmi. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: Kami juga melakukan open house silaturahmi.
2: Umat agama Buddha di Kabupaten Bangka merayakan Hari Raya Waisak 2026 dengan saling berkunjung dan silaturahmi. Perayaan ini hampir tak jauh berbeda seperti hari besar keagamaan lainnya. Hal itu disampaikan penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Indra Gautama, saat diwawancara RRI.
1: Jadi, nah ini uniknya kita sebagai warga di Kabupaten Bangka. Jadi kita sebagai umat agama Buddha juga sama seperti halnya seperti umat Muslim atau umat yang lain yang merayakan Lebaran atau yang lain sebagainya. Kami juga melakukan open house, silaturahmi ke rumah-rumah ya. Apalagi di sini kan guru-guru agama Buddha juga di wilayah Kabupaten Bangka lumayan banyak. Jadi hampir rata-rata guru-guru agama Buddha yang ada di wilayah Kabupaten Bangka open house, membuka pintu untuk umat-umatnya berkunjung ke rumah-rumah.
2: Namun ia mengakui momen ini tak semua umat Buddha merayakannya, hanya sebagian atau hanya di Kabupaten Bangka saja. Menurutnya, tradisi ini dilaksanakan setelah rangkaian puncak sembahyang Trisuci Waisak di Vihara selesai digelar pada pagi harinya, di mana rangkaian sembahyang dilaksanakan ritual pemandian rupang atau Buddha kecil yang merupakan salah satu tradisi sakral umat Buddha merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Peringatan Hari Raya Waisak menurutnya memperingati tiga peristiwa penting, yakni lahirnya Siddhartha Gautama, Petapa Siddhartha menjadi seorang Buddha, dan Sang Buddha Parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Ia menjelaskan pelaksanaan sembahyang Hari Raya Waisak khususnya di Puri Tri Agung Sungai Liat diikuti secara bersama sekitar 50 umat Buddha di wilayah Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka mengalami kenaikan 4,98% pada 2025 dan berharap kenaikan dapat berlanjut di tahun 2026. Berikut laporan Rana Gusari.
3: Agak bergejolak gitu ya, itu sampai minus 0,4.
4: Kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama pasca gejolak tata kelola komunitas timah dalam beberapa tahun terakhir. Dijelaskan PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka, Sri Hapsari Murni, tahun 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi Bangka sempat mengalami kontraksi hingga minus 0,4% yang dipengaruhi ketidakstabilan sektor pertambangan timah sebagai satu penopang utama perekonomian daerah. Namun memasuki tahun 2025, kondisi ekonomi mulai berangsur membaik. Pertumbuhan ekonomi tercatat kembali positif dan bahkan mencapai 4,98%. Angka ini menunjukkan adanya pemulihan yang cukup kuat setelah periode tekanan sebelumnya.
3: Kalau dari kemarin tahun 2025, tahun 2024 itu kita pertumbuhannya kan waktu itu sempat minus ya, waktu tata kelola timahnya agak bergejolak gitu ya, itu sampai minus 0,44. Tapi tahun 2025 kemarin kita sudah mulai menaik gitu untuk pertumbuhan yang 4,98 gitu, pertumbuhan ekonominya kan. Jadi di tahun 2026 ini harapannya masih bisa stabil, targetnya 3-5%.
4: Di sisi lain, menurut Sri Hapsari, dengan kondisi global yang terjadi saat ini juga dikhawatirkan mengancam terjadi gejolak seperti bahan bakar minyak LPG yang tentu berpengaruh terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM akibat kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok. Pihaknya berharap pemerintah bisa mengambil langkah cepat sehingga tidak terlalu berdampak terhadap ekonomi masyarakat termasuk di Kabupaten Bangka. Upaya penguatan ekonomi pun terus dilakukan, diantaranya melalui perbaikan tata kelola sektor pertambangan, peningkatan sektor perdagangan dan UMKM, serta mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu komoditas saja. Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus tumbuh secara

0: berkelanjutan dan lebih tahan terhadap berbagai gejolak di masa mendatang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Kodim 0414 Belitung Letkol Infantri Teguh Adi Setiawan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar. Septrianingsih melaporkan.
2: Salah satu syarat untuk jadi koperasi Desa Merah Putih itu lebih dari 500 orang. Saya sudah tanyakan ke Pak Bupati, jumlahnya sebanyak 700.
3: Dandim 0414 Belitung Letkol Infantri Teguh Adi Setiawan meninjau lokasi perencanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang berlokasi di Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Letkol Infantri Teguh mengatakan Desa Bukulimau dinilai memenuhi salah satu persyaratan dasar untuk pembentukan ataupun pembangunan KDMP karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa. Berdasarkan data yang diperolehnya dari pemerintah Desa Bukulimau, jumlah penduduk desa tersebut mencapai sekitar 800 jiwa. Dandi mengatakan lokasi yang ditinjau berada di kawasan perairan atau di atas laut. Namun demikian, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait konsep koperasi yang paling sesuai untuk masyarakat di Pulau Bukulimau tersebut.
2: Jadi kita tinjau ada di tepian pantai di sana, nanti akan ada tim yang memverifikasi dan melihat bagaimana kondisi di sana. Tapi terima kasih juga atas bantuan Pak Bupati, sudah bisa melihat bagaimana kondisi KDMP yang akan mau berdiri di Pulau Bukulimau ini dan mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Akan kita coba komunikasikan ke pusat bahwa kemungkinan tidak menjadi koperasi Desa Merah Putih tapi koperasi nelayan, karena kami monitor di Desa Bukulimau ini sekitar 85% adalah nelayan.
3: Ia berharap rencana pembangunan koperasi tersebut dapat segera terrealisasi sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendorong perusahaan berperan aktif dalam penanganan sampah. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program kebersihan dan penanganan sampah di wilayahnya. Dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mengurangi volume sampah plastik. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi terhadap program penanganan dan pemilihan sampah melalui dana CSR.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang ini ke depan menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman, ya, dengan tentu berkurangnya sampah-sampah plastik.
5: Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata. Saparudin mengatakan, dukungan dari perusahaan swasta tidak hanya membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan di Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta berupa dokbox sampah untuk mendukung pemilihan sampah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka menerjunkan pegawainya beserta armada dalam pengangkutan sampah pasca Idul Adha. Irwan Rahman melaporkan.
6: Sampah bertumpuk ya, maka kita lihat, oh ini mengganggu daripada pejalan kaki.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menerjunkan pegawai untuk pengangkutan sampah pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan pihaknya menerjunkan 10 armada dam truk dengan masing-masing dam truk 5 orang personel. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga menerjunkan 2 tim sapu jagat beserta 2 armada pick-up yang beroperasi pada pagi dan sore hari. Pegawai tersebut mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir.
6: Kalau penumpukannya sudah jelas itu mengganggu jalan umum, maka itu segera nanti kita koordinasikan ke KPI. Itu kan dari masyarakat ngirim fotonya, Pak, di sini ini ada sampah bertumpuk ya, maka kita lihat, oh ini mengganggu daripada pejalan kaki dan segala macam. Maka itu kita koordinasikan ke KPI, KPI memerintahkan mobil gercep itu, mobil gerakan cepat.
7: Boyandra juga berharap masyarakat membuang sampah rumah tangga di TPS, seperti TPS dekat Panti Asuhan Al-Kausar, TPS dekat RSUD, TPS di DLH, dan TPS di sejumlah pasar. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah rumah tangga pada tempat sampah kecil yang ada di beberapa trotoar Jalan Sudirman. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dilaksanakan secara online maupun offline. Pelaksanaan SPMB tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan dalam dua tahap sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan. Tahap pertama untuk jalur prestasi dan firmasi, sedangkan tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi. Dijelaskan Tony, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid berdasarkan wilayah tempat tinggal, jalur prestasi untuk siswa berprestasi, jalur firmasi bagi siswa dari kurang mampu, serta jalur mutasi untuk anak-anak yang orang tuanya pindah tugas ke Kabupaten Bangka. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Dengan Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih menemani Anda, pendengar, masih dengan rangkaian informasi dan pilihan musiknya menemani Anda untuk hari ini hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya mendengar kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, di mana tentunya pendengar, peringatan hari lahirnya Pancasila ini sendiri memang diperingati sebagai hari libur nasional dan secara resmi oleh pemerintah, pendengar, melalui Kepres ya nomor 24 tahun 2016. Dan tentunya pendengar, biasanya ada beberapa kegiatan juga yang dilaksanakan ya di hari Pancasila atau hari lahirnya Pancasila, di mana kegiatan upacara juga akan dilaksanakan ya untuk hari ini. Dan tentunya juga berdasarkan edaran dari Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026, peringatan tahun ini lebih mengangkat tema resmi yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tentunya pendengar, di upacara tingkat pusat juga ini ada kegiatan yaitu pada pukul 10 yang juga akan kita siarkan secara langsung nantinya bersama Pro 3 di pukul 10 ya. Dan tentunya juga kegiatan-kegiatan dilaksanakan ya di instansi pemerintah, satuan pendidikan hingga perusahaan ya, itu diimbau untuk mengadakan upacara bendera di lingkungan masing-masing ya pukul 8 waktu setempat. Dan tentunya pendengar, di hari lahir Pancasila ini sendiri, dari tema yang disampaikan juga tentunya kita harapkan ya nilai-nilai Pancasila dari setiap butirnya ya, dari 5 sila itu bisa menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan menjalankan kehidupan ya, dan mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari, karena kita tahu bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang hidup ya dalam perilaku sehari-hari, sekaligus juga sebagai dasar kita pendengar untuk memperkuat persatuan nasional dan juga kontribusi negara kita bagi perdamaian dunia. Nah pendengar, nanti ya kita akan hadirkan juga, masih dalam kaitannya dengan hari lahir Pancasila, kita juga akan ada dialog interaktif ya di pukul 8 hingga pukul 9 nanti, yaitu lebih menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari. Dan tentunya kita nantinya akan bersama narasumber, ada Bapak Dery Nodianto, ini merupakan guru SMA Negeri 1 Pemali. Anda bisa gabung nantinya bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar Pro 1, berkaitan dengan Pancasila, RRI juga punya acara ya, salah satunya adalah Kilau Pancasila yang selalu kita hadirkan untuk Anda di jam-jam tertentu ya, di siaran kita selama 19 jam. Kita dengarkan Kilau Pancasila untuk pagi ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan informasi juga di pagi hari ini, pagi yang cerah, terutama untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Kita harapkan juga di daerah Anda cerah ya pendengar ya, sehingga apapun aktivitas Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda perakiran cuaca dari BMKG untuk seluruh provinsi atau ibu kota provinsi di Indonesia, di mana pendengar untuk Pulau Sumatera, terutama untuk di daerah Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung berawan tebal. Padang berkabut, Bengkulu udara kabur, Palembang berawan. Untuk Jawa, Serang, dan Bandung, hujan dengan intensitas sedang. Jakarta, hujan dengan intensitas ringan. Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram berawan, Kupang cerah berawan, daerah Pontianak berawan, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir. Untuk daerah Sulawesi, pendengar, terutama untuk di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Makassar dan Kendari, berawan tebal. Dan untuk Pulau Maluku dan Papua, Ambon hujan dengan intensitas sedang, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk Nabiri hujan disertai petir. Itu mendengar untuk perakiran cuaca ibu kota di provinsi seluruh Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami masih menemani Anda ya, masih dengan berbagai informasi-informasinya terkait tema kita juga pagi ini, membahas tentang hari lahir Pancasila ya. Dan tentunya kita tahu di tahun ini untuk peringatannya bertepatan dengan awal bulan, yaitu hari Senin ya, 1 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, kalau berdasarkan informasinya sendiri, memang ada sejarahnya ya, kenapa sampai adanya peringatan hari lahir Pancasila. Jadi kalau dikutip dari laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia BPIP, bahwa hari lahir Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni, itu juga ditandai dengan pidato oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI, di mana Soekarno menjabarkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara, di mana sidangnya berlangsung hampir 5 hari. Kemudian di tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno waktu itu menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara, dan tentunya menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, di mana pendengar untuk sila-sila pertama itu dimulai dengan kebangsaan, sila kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, kemudian sila ketiga di demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa. Dan usai melewati sejumlah proses persidangan itu, Pancasila kemudian dapat disahkan dalam sidang PPKI di tanggal 8 Agustus di tahun 1945, dan tentunya disepakati bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang 45 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, seiring waktu pendengar ya, hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari besar pada masa Presiden Joko Widodo, dan hal itu tertuang dalam Kepres Republik Indonesia nomor 24 di tahun 2026. Dan tentunya hari lahir Pancasila juga merupakan hari libur alias tanggal merah. Nah, mendengar, tentunya kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Bersih bersama kami Pro 1 96,4 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia, dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga